0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang bakal nemenin kamu seru-seruan, biar kamu gak ngantuk, biar kamu gak bete, biar kamu gak marah-marah.
1: Apa begitu? Gak bete.
0: Maksudnya biar kamu gak bete-bete, biar kamu gak marah-marah, gak males-males. Kita temenin sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Betul, jangan lupa juga nanti join TikTok kita di iswara.network. Tapi sekarang belum ya, ntar dulu ya.
0: Ntar kita siap-siap dulu. Iya, ya. Seperti biasa, dari jam 7 sampai jam 8 waktunya kamu untuk request lagu. Tapi biasanya ada syaratnya. Diperingati hari ini, hari tanggal 1 Oktober, hari Kamis, itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tepat sekali, 1 Oktober setelah peristiwa G30 SPKI di tanggal 30 Septembernya di tahun 65, 1 Oktobernya dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
0: Betul.
1: Terus juga hari-hari lainnya mungkin ada Hari Kopi Internasional, Hari Lanjut Usia Internasional, Hari Musik Internasional. Tapi kita akan
0: sedikit informasi aja ya, sedikit informasi karena gue baru ngebahas kenapa di 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila.
1: Kenapa?
0: Karena tanggal 1 Oktober itu hari lahirnya si Pancasila, Nul.
1: Iya.
0: Iya, jadi ada rapat dari BPUPKI ke BPUPKI, Nul.
1: Iya.
0: Saat ada beberapa orang penting di situ tuh. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad siapa lagi, Nul?
1: Ada Agus Salim, ada
0: rapat Supomo. Tuh 3 hari berturut-turut dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu rapatnya, Nul.
1: Rapat kayaknya sih. Lau yang ngajarin anak Lau PPKN.
0: Nah, tanggal satunya Insinyur Soekarno itu sebagai ketua dari 9 panitia mengusulkan yang namanya Pancasila.
1: Iya, perumusan si Pancasila.
0: Perumusan Pancasila.
1: Betul, keren banget Rizky Kinos pengetahuannya abis ngajarin anak Lau ujian kan kemarin.
0: Iya, baru tahu.
1: Itu dia. Gitu. Nah, karena yang tema besarnya hari ini di Indonesia adalah kesaktian Pancasila. Maka dari itu.
0: Makdar tu.
1: Kamu, sahabat Suara, boleh request lagu-lagu Sakti Mandraguna menurut versi kamu. Oh, jadi misalnya kayak aku tuh kalau lagi pusing atau mumet, lagu ini nih cakep banget buat.
0: Lagu dengerin. Kuncian di saat kamu lagi merasa apa? Berarti mesti dikasih tahu ya.
1: Iya, aku misalnya lagi drain banget. Aku kalau denger lagu ini, aku langsung kayak healing banget gitu misalnya.
0: Oke, atau misalnya kalau gue ya, gue kalau lagi mumet di kantor nih, sebel banget sama bos gue, gue puterin lagunya Berdansalah dari Hindia.
1: Oh, mau bolos lau.
0: Iya, mau cuti.
1: Iya, ada yang kayak gitu. Iya.
0: Gitu tuh ya, sahabat-sahabat ya.
1: Seperti itu, betul.
0: Jadi, kamu request lagu, kamu ceritain alasannya kenapa jadi lagu saktinya kamu.
1: Benar, kamu bisa request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014.
0: Lagu pertama apa, Ibu?
1: Lagu pertama boleh dari aku gak?
0: Boleh, lagu saktinya boleh, Ibu ya? Apa tuh?
1: Lagu sakti aku kalau lagi pusing, kesel, bete, sampai kayak ke ubun-ubun sama Rizky Kinos.
0: Hah?
1: Ini lagunya. Lelaki buaya darat, buset aku tertipu lagi. Wow.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan sekarang waktunya kamu untuk request lagu. Request lagunya ada syaratnya, karena hari ini bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Jadi kamu harus request lagu yang menjadi lagu sakti versi kamu di saat kamu lagi ngerasa apa tuh. Silakan.
1: Ada dari Vira di Depok.
0: Pagi Vira.
1: Lagu yang selalu jadi andalan aku kalau lagi butuh mood booster, Bunga Hati Salma

0: stabil.
1: Ada sesuatu dari musik dan vokalnya yang bikin suasana hati jadi lebih ringan. Biasanya aku putar sambil siap-siap kerja atau perjalanan, dan rasanya kayak dikasih energi positif aja buat menjalani hari ini. Itu kerasa banget ya dulu, kayak misalnya kita mau berangkat siaran pas kita lagi kurang tidur, di jalan tuh ngantuk, lemas, moodnya kurang, tuh kita butuh mood booster kayak
0: betul,
1: gitu tuh.
0: Betul, lagu-lagu geger.
1: Atau misalnya kalau aku MMG-nya Nike lah deh, kayak bikin goyang aja gitu badan, asik deh.
0: Ada lagi dari Alia di Jakarta Barat. Aku suka banget lagu ini, Nina Fis, karena punya rasa hangat yang berbeda.
1: Judulnya Nina?
0: Iya, judulnya Nina.
1: Oke, yang request kan namanya Alia, oke.
0: Iya, kalau lagi capek sama pekerjaan, lagu ini tuh bikin aku ingat bahwa ada orang-orang yang menjadi alasan untuk kita terus bertahan.
1: Ush.
0: Cakep, pagi-pagi udah pada puitis.
1: Jadi setiap denger lagu ini rasanya seperti diingatkan untuk tetap punya harapan.
2: Iya benar tahu.
1: Yang bikin kita terus bertahan hidup adalah harapan, tahu?
0: Ada yang kita harap, ada yang bisa kita harapkan emang dari bangsa dan negara ini.
1: Kok jadi bangsa dan negara?
0: Ya maksudnya
1: nggak usah kita mikirin bangsa negara, udah ada Pak Prabowo, ngapain mikirin bangsa dan negara? Mikirin anak-anak aja Nul, mikirin sekitar kita. Aku selalu mikirin kamu.
0: Oh gitu. Yeah. Aku mikirin Pak Prabowo.
1: Ngapain?
0: Nggak apa-apa, maksudnya takut ini lagi apa namanya? Takut salah ngomong lagi gitu.
1: Lu Pak Prabowo pernah salah ngomong lu?
0: Bukan, aku yang salah penerimaan. Makasih ya.
1: Okay.
0: Ada Nando di Bekasi.
1: Selamat pagi Nando. Katanya dia mau dengar lagunya atau request lagunya Bernadia yang Hidup Terus Tetap Berjalan.
0: Ada untungnya. Untungnya dunia ini berputar.
1: Dunia tetap berputar.
0: Apa gitu?
1: Masih berputar.
0: Bumi ya?
3: Bumi
0: masih terus berputar.
1: Itulah.
3: Pakai masih.
1: Ini benar-benar lagu kesaktian aku karena liriknya relate banget sama fase hidup yang kadang enggak sesuai dengan ekspektasi.
0: Bab.
1: Kalau lagi kecewa atau merasa hidup kok berat banget gitu ya, lagu ini mengingatkan aku bahwa mau enggak mau kita tetap berjalan. Jadi bukan langsung menyelesaikan masalah tapi bikin aku punya tenaga buat melewatinya.
0: Lah itu.
1: Deep.
0: Nando banget.
2: Jujur, dalam banget.
1: Langsung aja kita putarin.
0: Nama depannya Fernando.
1: Fernando. Kita putarin ini dia, Bernadia dengan Hidup Harus Tetap Berjalan.

0: Indonesia.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari?

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Mau ngingetin sedikit aja, jangan lupa sarapan. Karena sarapan adalah pondasi kita untuk menerjang hari ini. Apalagi kamu yang sahabat suara mungkin hari ini bakal padat banget jadwalnya sampai malam. Sampai berkeringat hari ini. Baby.
1: Halo.
0: Dari mana?
1: Lagi biasa.
2: Enak lah. 3 lagu ya. 3 lagu plus.
1: Rebah-rebah santai gitu.
0: Enggak, bukan rebah, lu tidur.
1: Ngantuk bener.
0: Enggak bisa dikasih rebah dikit itu mah.
1: Ngantuk bentar, sumpah enggak bohong.
0: Tadi coba kalau aku lihat kamu lagi rebah, aku akan tinggal diem sih.
1: Ngapain?
2: Mau bangunin kan?
0: Iya, bangunin. Siaran kan.
1: Oh, siaran radio. Ah, bobo lagi dulu ya.
0: Jangan dong. Jangan lupa ngopi sahabat suara. Nih, coba denger suara serbuk kopi nih.
2: Coba.
1: Asyik.
2: Kenapa sih kalau ngopi mesti ada gitu?
0: Nggak itu ngerti gue. Sahabat suara.
2: Emang natural.
0: Natural semua orang gitu. Hari ini kopinya gue Americano double shot.
2: Wow.
0: Less sugar.
1: Berarti lu ngantuk juga, Rizky. Sama aja lu sama gue.
0: Ya tapi kan profesional. Tetap buka mata.
1: Laku apa ya gue buka mata? Ya buka mata juga ini gimana? Sama.
0: Iwan tetap buka mata sama buka mulut.
1: Buka hati.
0: Jadi aduh,
1: buka semangat baru.
0: Kita buka semangat baru. Minumnya bukan kopi kalau itu.
1: Apa?
0: Coca-Cola.
2: Sama teh botol sos.
1: Ada kita request.
0: Iya, baca request lagi udah masuk. Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu, silakan kamu request lagu. Lagu sakti versi kamu. Kamu kasih tahu kenapa lagu ini sakti menurut kamu. Misalnya gue kalau lagi sedih dengerin lagu ini langsung jadi semangat, Nos. Atau misalnya gue lagi sebel banget sama bos gue dengerin lagu ini, Nos. Gitu.
1: Ada ini dari Nita, katanya mau pagi request lagu Kemarilah Tenang Mahalini.
0: Kemarilah hei, kemari hei, hei, hei, hei, hey. Tenanglah.
1: Ini lagunya kakak Ira Maya Sofa, bukan ya?
0: Ya.
1: Bukan, siapa sih yang nyanyi lagu itu?
0: Yang penting masuk aja.
1: Oh, Titi Puspa, Tante Titi Puspa ya? Oh, salah ya gue ya?
0: Ya, tapi gak apa-apa, yang penting masuk aja, Dul.
1: Ayo, oke. Gak masalah, untung aku belum melek sempurna.
0: Kenapa dia request lagu Kemarilah dari Mahalini?
1: Lagu yang
0: kucolok. Kemarilah Tenang, sorry.
1: Oh, lagu yang kucolok ke kuping kalau lagi capek. Mungkin dia pakai headset atau
0: earphone gitu. Sorry. Terus.
1: Yang kucolok ke kuping kalau lagi capek tapi harus dikerjain.
0: Tetap
1: yang ya. Jadi ibu, jadi istri, jadi budak korporat, jadi diri sendiri. Wah, kakak curhat.
0: Bagus, Nita. Enggak apa-apa.
1: Semangat, Nita.
0: Tadi gitu tuh, setiap orang tuh punya setelan sendiri untuk mengembalikan mood kita yang tadi misalnya ngedrop atau mungkin sendu, mendung seperti cuaca sekarang di TB Simatupang.
1: Cuaca dari kemarin
0: gloomy,
1: ya.
0: Kayak Birmingham Selatan nih.
1: Birmingham Selatan. Ini soalnya Jakarta Selatan ya.
2: Tadi keluar-keluar gang kayak di Edinburgh.
0: Anjay.
1: Ya. Udah pernah ke Edinburgh? Lo kesana?
0: Belum.
2: Jadinya bukan Edinburgh, Edan.
0: Bukan Edinburgh, Edan be.
2: Maaf.
1: Pagi Cigu.
0: Pagi.
1: Tebakan nih. Apa bedanya hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Tuh.
0: Apa bedanya hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Apa ya? Hari lahir Pancasila, hari kesaktian Pancasila.
0: Kalau kesaktian Pancasila, ada lagunya gak sih? Kesaktian Pancasila.
1: Enggak ada juga lagunya Garuda Pancasila.
0: Iya, Garuda Pancasila. Nah, kalau hari lahir lagunya lain.
1: Iya.
0: Happy birthday Pancasila. Happy birthday Pancasila.
1: Si bisa. Lu kayaknya besok-besok jangan double shot, Kinos.
0: Kopinya?
1: Iya.
0: Jadi apa dong?
1: Jadi kayak lincah banget hidupnya. Tuh requestnya lagu Garuda Pancasila, tapi Kinos Gina yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Sambil jalan di tempat dengan bersemangat, ya Allah.
0: Oke.
1: Tadi Ray ya.
0: Let's go.
1: Masa sekarang banget sih?
0: Siap.
2: Bentar dulu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Satu. Kalau mau nonton kita, biar pada nonton, biar abis ini
2: aja.
0: Cut nanti berikutnya ya, bener kita janji. Biar semua pada nonton
2: di,
0: ya.
2: Di TikTok aja nanti.
0: Kinos Gina bakal nyanyi lagu Garuda Pancasila sambil apa? Berdiri nih.
1: Sambil
0: jalan di tempat tadi.
1: Jalan di tempat.
0: Oke, kita terima.
1: Kita udah tahu jawabannya tuh. Ada emang bener ya?
2: Belum tadi baru nanya.
1: Dari Murni Huta Barat.
0: Apa katanya jawabannya?
1: Dari Eka Irin, hari lahirnya Pancasila tanggal 1
0: Juni.
1: Itu dicetuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, habis itu kesaktiannya tanggal 1 Oktober. Kalau kata Rina, dia kan waktu lahir belum sakti. Habis itu baru dikasih kesaktian gitu.
0: Gitu. Oh, dapat ilmunya tuh baru di satu,
1: iya,
0: di satu Oktober.
1: Oh, benar bisa masuk. Terima okay. kasih ya ini. Kalau teman-teman kita mau di TikTok mau pada pinter-pinter banget.
0: Keren banget.
1: Ada lagi Fitri nih.
0: Selamat pagi Fitri.
1: Lagu Enmes senyumlah
0: syukuri hidupmu.
1: Kalau lagi capek kerja, capek sama keadaan.
0: Lagu ini
1: diputerin. Reminder ke diri sendiri kalau diri ini tuh hebat loh.
0: Betul.
1: Atas izin Allah semua pasti bisa. Jangan lupa doa, minta yang banyak.
0: Betul. Makasih banget.
1: Ica, cakep banget ini Fitri.
0: Ini lagu itu bikin kita nos Nul, Nos, Gina, boleh ngelihat ke atas untuk sesekali jadi motivasi, tapi jangan lupa untuk nengok ke bawah supaya kamu tahu bahwa masih banyak yang lebih susah daripada hidup lo.
1: Keren banget.
0: Langsung aja kita puterin ini dia, Enmes.
3: Bila banyak masalah hidupmu,

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Iya tenang, gua sama Gina udah janji nanti bakal ada item atau segmen gua bakal nyanyi lagu Garuda Pancasila live di TikTok,
1: sahabat,
0: live di Iswara.
1: Yang request Ray ya namanya.
0: Iya.
1: Si Ray ada-ada aja lawan.
0: Kita jabanin, nggak apa-apa tapi ya. Tapi harus nonton ya, jangan sampai dilepasin ini di TikToknya sama juga di Iswaranya ya.
1: Soalnya di iswara.net.
0: Betul banget. By the way, sahabat Suara, ini dia yang ditunggu-tunggu, udah banyak banget yang nanyain kapan Halo Dek bakal digelar. Halo Dek itu apa? Jadi dari kemarin banyak yang pengen konsultasi sama Ibun on air. Kita bikin nama itemnya Halo Dek, di mana kamu bisa konsultasi seputar dunia medis atau kesehatan. Konsultasi misalnya kamu lagi gak enak badan, atau mungkin kamu udah panu, kadas, kurap.
1: Sembuh gak tapi?
0: Insya Allah akan dirujuk.
1: itu aja tahu tagline-nya. Halo Dek, insya Allah dirujuk.
0: Iya kan? Tapi serius, jadi buat kamu yang pengen bertanya atau mungkin pengen konsultasi, kamu boleh kirim WhatsApp dari sekarang, nanti kita tampung, akan kita bahas nanti satu persatu di Halo Dek. Atau mungkin someday Halo Dek-nya kita by phone on air live juga akan kita coba. Oke?
2: Okay? Live VN kali ya kalau live.
0: Voice voice note juga boleh. Ya, yeah. Silakan kita dengar, ini dia episode pertama Halo Dek.
1: Yuk. Bersama Dokter Gina, spesialis gak praktek.
3: Halo Dek, kamu kenapa?
4: Tenggorokan saya sakit. Kenapa ya?
5: Aduh, sakit banget.
3: Halo Dek, kalau kamu kenapa nih?
5: Perut aku kerem nih. Kenapa ya?
6: Punya keluhan sakit yang gak udah-udah? Yuk konsultasi aja di Halo Dek.
0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia yang paling dinanti-nanti dan sebenarnya udah kita janjiin lama-lama. Kapan tahu ya gitu, akhirnya direalisasikan, di mana ada segmen kamu bisa mengkonsultasikan seputar kesehatan dan juga medis. Karena sekarang waktunya untuk
1: Halo Dek.
0: Halo Dokter.
1: Ada yang bisa saya bantul?
0: Pasti dong, bantu dong. Kalau bantul jauh.

0: konsernya? Itu komplek perumahan, gede banget sana, tempatan balapan dong.
1: Sentul. Nanti tak ting ting.
0: Sentil.
1: Enggak ada yang bisa lihat. Enggak bisa dideskripsiin. Okay.
0: Kalau yang di sini namanya apa?
1: Itu nama.
0: Itu
1: namanya
0: dada.
1: Ada itu di sepeda ada pentil.
0: Oh iya, pentil. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan salah satu pasien ya, yang udah siap untuk konsultasi dan diselesaikan masalahnya sama dokter kita. Silakan, Ibu.
1: Ya, halo, Dek.
2: Halo, dokter.
1: Ada keluhan apa hari ini?
0: Tanya siapa dulu dong namanya.
1: Oh iya, namanya siapa?
2: Nama aku Nanduy.
0: Hai, Nanduy.
1: Namanya Nanduy lagi.
0: Paling Nanda namanya.
1: Ada keluhan apa hari ini?
2: Aku sering pusing kepalanya.
1: Banyak masalah ini kayaknya hidupnya. Iya kan? Sakit kepalanya terutama di bagian mana ini?
2: Di bagian ubun-ubun.
1: Makul lepas kali. Kuntilanak lu aslinya.
0: Kunti dong, kunti. Suketi itu suketi.
1: Atau mungkin ada riwayat penyakit lain yang menyertai sakit kepala, ada gak?
2: Nah, aku kayaknya karena asam lambung deh. Sering telat makan. Soalnya cowokku gak pernah ngingetin aku makan.
1: Oh, dia kalau makan harus diingetin sama cowoknya. Karena cowoknya juga kalau gak salah gak pernah makan.
0: Cowoknya kalau gak salah,
1: apa itu?
0: Orang-orang kan pada puasanya Senin Kamis.
1: Iya.
0: Tapi kalau cowoknya makannya Senin Kamis. Eh, by the way, ini serius sakit kepalanya di bagian ubun-ubun, Nanduy?
2: Iya, benar.
0: Emang ada hubungannya sama penyakit lain, dok?
1: Bisa. Jadi kalau mau secara gambaran umum dulu, sakit kepala itu ada macam-macam. Ada sakit kepala primer, ada sakit kepala sekunder.
0: Okay.
1: Sakit kepala primer itu memang ya masalahnya itu emang ya si sakit kepalanya itu, misalnya kayak tension headache, pernah dengar gak?
0: Enggak, dok.
1: Tension headache itu biasanya rasanya tuh kayak kepala kita tuh kayak diikat kenceng gitu.
0: Aduh,
1: sakit itu kayak di dahi gitu,
0: di
1: belakang leher gitu, kayak gitu. Ada juga migrain. Migrain suka dengar.
0: Sebelah kiri apa sebelah kanan belakang tuh?
1: Iya, bisa di kanan, bisa di kiri gitu nyerinya tuh. Jadi dia nyeri kepalanya tuh sebelah. Ada juga namanya cluster headache, pernah dengar gak?
0: Enggak pernah, dok.
1: Belum pernah. Itu biasanya kayak sakit kepalanya itu seperti kayak berdenyut di mata, di daerah sekitar mata gitu.
0: Emang ada ya?
1: Ada.
0: Iya kan?
1: Nah, itu yang primer. Ada juga sakit kepala sekunder. Kalau sakit kepala sekunder itu berarti sakit kepalanya itu muncul karena emang dia menyertai penyakit yang lain.
0: Oh, berarti ini mungkin kejadian sama
1: mungkin
0: si Nandu ini.
1: Dia sekunder ini. Jadi karena dia GERD, karena jangan tedeng aling-aling gitu ya. Apa tedeng aling-aling?
0: Enggak,
1: maksudnya kalau orang punya keluhan asam lambung, ya kan? Itu tuh kadang-kadang itu bisa muncul sakit-sakit yang lain gitu. Kayak misalnya, oh iya gue ada GERD gitu. Enggak, ada kasus gini misalnya. Ada orang ngerasa kok kayak jantung gue debar-debar ya. Kalau abis makan tuh kok kayaknya kayak jantung duduk-duduk gitu.
0: Yeah.
1: Orang-orang kan langsung mikirnya kayak, apa gue ada sakit jantung nih atau apa. Ternyata bisa jadi itu karena asam lambungnya yang naik. Gitu. Jadi efeknya seolah-olah kayak jantungnya debar-debar. Ada lagi orang batuk, gak sembuh-sembuh. Gue udah minum obat batuk segala macem. Kok kayaknya batuk gue gak sembuh-sembuh ya.
0: Itu bisa karena asam lambung tuh.
1: Jadi karena iritasi tuh. Jadi karena si asam lambungnya yang naik. Biasanya ada sensasi rasa kayak kebakar, tenggorokan rasa pahit,
0: yang kayak gitu.
1: Bahkan sakit kepala pun walaupun efeknya gak langsung, tapi bisa jadi itu efeknya gara-gara si asam lambungnya. Mungkin jadi gara-gara mungkin asam lambung naik, terus jadi

0: sakit dah tuh pala.
1: Oh, berarti asam lambung bisa kemana-mana ya?
0: Bisa, asam lambung bisa kemana-mana.
1: Tuh.
0: Cuman jodoh yang gak kemana.
1: Jodohku, maunya ku dirimu. Eh, by the way, Nandui pas banget tadi punya GERD ya katanya.
0: Iya.
1: Kalau GERD itu udah asam lambungnya udah lumayan parah ya kalau GERD ya.
0: Iya, makanya kayak lu banyak stres kali ya, Nandui.
1: Jadi,
0: ya?
2: Iya.
1: Solusinya apa nih dok kira-kira nih?
0: Solusinya banyak healing deh. Karena kalau minum obat, ikan obat pereda misalnya kayak
1: rambut pusing ngaruh enggak?
0: Macem. Ya minum obat pusing itu simptomatik.
1: Oh.
0: Jadi kayak ngilangin pusingnya aja. Terus habis

0: Tapi fokusnya kamu gimana caranya supaya si asam lambung kamu ini kekontrol, jadi gak nyebar kemana-mana termasuk ke kepala kamu itu pusing di bagian ubun-ubun.
1: Iya, jadi kalau ada masalah kayak saya ini sebagai dokter, ya kan kerjanya tidur melulu, makanya asam lambung saya jarang kumat.
0: Oh
1: iya, karena jadinya badannya. Saya gak ada yang saya pikirin gitu,
0: relax.
1: Kosong, pikiran saya kosong, makanya asam lambung saya alhamdulillah terkendali.
0: Pantesan gitu. Kalau di rumah diajak ngobrol gak nyambung lu.
1: Iya karena lagi ngontrol asam lambung. Lagi ngontrol asam lambung.
0: Tapi kalau gak salah, tadi kan bilang asam lambungnya sering naik di Sinandui gara-gara pacarnya gak pernah ngingetin.
1: Iya.
0: Makan siang sehari 3 kali.
1: Iya.
0: Berarti solusinya adalah Nandui, kamu cari pacar yang lain.
1: Cari pacar lagi. Hey, Kinos.
0: Hey, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di...

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta jam 8 pagi bersama saya, Iksan Buluk. Anggota Komisi 13 DPR RI mendatangi Lapas Kelas 2A

insiden tenggelamnya kapal tersebut di perairan Laut Jawa. Kasubdit Gakum Ditpol Air Kuku Prabowo menyebut AY kini ditahan di ruang tahanan Polda Kalimantan Selatan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yee, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo apa? Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Bun, masih kita belum bayar utang.
1: Apa? Utang apaan?
0: Nyanyi Garuda Pancasila.
1: Astagfirullahaladzim. Tuh kan iya lagi, kapan kita nyanyi?
0: Berhubung hari ini adalah Hari Musik Internasional, kita buktikan.
1: Lah, ya, kita kan ini Hari Musik Internasional lah, itu lagu nasional.
0: Ya udah, Nul, enggak usah bridging-bridging lah.
1: Ya udah. Lah,
0: jalan di tempat, Nul.
1: Lu lihat teksnya, Dra. Ja, kalau gua mah apal sih kayaknya.
0: Oke, kita buktikan.
2: Ini dirimu yang minta, Nul.
1: Okay. Enggak ada, gua enggak minta teks. Kinos enggak apal, astagfirullahaladzim.
0: Oke, okay, lu yang minta enak.
1: Ayo. Semuanya kalau mau menyaksikan di TikToknya kita ya di iswara.network ya.
0: Oke.
1: Kita akan memenuhi permintaannya Ray di Hari Kesaktian Pancasila ini, kita nyanyi Garuda Pancasila nih.
0: Let's go.
1: Sambil jalan di tempat. Siap?
0: Yep.
1: Satu, dua.

0: Prabu. Ayo apa?
1: Ayo maju, maju. Ayo maju, maju.
0: Ayo maju, maju. Oke.
1: Kita mah apa kalau Gen Z, Gen Z hafal enggak ya sama lagu Garuda Pancasila ya? Gue rasa anak gue mah belum tentu hafal sama lagu Garuda Pancasila itu tuh.
2: Kamu meremehkan Gen Z enggak?
1: Masa?
2: Ih. Sekarang
1: iya.
2: Ya, lagu-lagu yang kayak gitu-gitu pakai nadanya nada naik gila
1: tuh. Ah. Garuda Pancasila gitu. Bukan, enggak begitu.
2: Kemarin gue ngeliat di video-video itu TikTok atau story gitu kan. Jadi ada guru yang ngajar di sekolah pakai nadanya naik kilo.
1: Keren deh.
2: Liriknya bagus, guru, cocok, pas, keren banget.
1: Berarti Bu Guru Pak Guru itu selain juga bisa sebagai musisi,
2: ya.
1: Bisa juga sebagai pencium aroma MBG.
2: Ah.
1: Bisa juga untuk mendidik anak-anak supaya menjadi pinter. Ya Allah, keren banget. Emang guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya itu.
3: Berarti itu nada-nada iya. Kayak naik kilo gimana? Jangan lupa isi jawabannya.
2: Iya. Gitu. Iya serius.
3: Ada PR gitu. Jangan lupa diketik.
2: Iya benar, Bang.
3: Wow.
1: Oh,
2: begitu benar.
1: Cakep banget tuh.
2: Tapi pada semangat.
3: Tapi itu yang guru.
2: Semua muridnya nyanyi.
3: Guru yang ibu-ibunya. Kalau yang bapak-bapaknya?
2: Enggak, itu bapak-bapak.
3: Oh, bapak-bapak.
2: Itu bapak-bapak. Oh.
1: Dan kalau enggak salah bapak-bapak juga pakai cepit-cepit naik kilo.
2: Begitu kameranya. Kan ke bapak-bapaknya, ke gurunya, begitu di kameranya ke murid-muridnya, semuanya pada pakai ini lipstik semua kayak naik kilo.
3: Oh, gue pikir kalau
2: sepatunya pada tinggi semua.
1: Sama mukanya ditempel-tempel tuh segala macam warna-warni gitu.
3: Yang gurunya tuh guru yang ceweknya, ibu gurunya. Kalau bapak
2: enggak bawa apa?
3: Murid, murid mania gitu.
2: Oh, mancing-mancing mania, kicau-kicau. Oh, mancing sih.
1: Jadi kan hari ini kan hari musik internasional.
2: Wah, gila bridging-nya masuk banget tuh.
1: Namanya juga penyiar patah, Rizky.
2: Ah, masuk nulah.
1: Hari gini mah enggak usah pakai bahasa-bahasa.
2: Enggak usah lah.
1: Jadi ini
2: selain hari kesaktian Pancasila, hari ini juga hari musik internasional, sahabat suara.
1: Karena ini dikaitkan sama Yehudi Menuhin ya.
2: Apa?
1: Ya, Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin. Namanya nama orang. Waktu itu menjabat sebagai Presiden International Music Council gitu loh. Jadi tujuannya ini diperingatkan Hari Musik Internasional supaya apresiasi terhadap musik itu juga semakin kuat. Jadi hubungan antar budaya lewat seni musik juga semakin meningkat gitu.
2: Wow.
1: Namanya agak serem ya, Yehudi Menuhin gitu.
2: Iya, Yehudi Menuhin nih.
1: Gitu. Nah, jadi kita punya pertanyaan. Kamu kalau sama mantan kamu suka ngasih lagu apa, Rizky? Dulu.
2: Udah lupa lagi dulu karena memori aku tuh cuma memuat memori-memori aku sama kamu.
3: Ah, gua tahu tuh lagunya tuh.
2: Ah, oh, apa tuh?
3: Memori
1: tua lagu lo.
2: Tapi dulu gua ingat banget di mobil gua pernah lagu ini buat kamu ya gitu.
3: Apa
2: buat
3: tuh?
2: Si Ibun.
1: Langsung. Kenapa jadi ke aku lu cari aman
2: aku? Enggak beneran aku ingatnya gitu.
1: Masa?
2: What can I do to make you love me the course? Langsung si Ibun tuh, langsung dia di begitu diputerin di lagu itu, dia di mobil gua tuh menggeliat-menggeliat gitu nih.
3: Asyik gitu deh.
2: Wah, kayak keket gitu.
3: Langsung sampai ngomong ya.
1: Dapak,
2: Mas.
3: Abang.
2: Iya, langsung gitu-gitu loh.
3: Kalau Ibun apa Ibun?
1: Ada Herlina Sara gitu. Jangan percaya dul, jangan percaya dul gitu. Lagu yang pernah kamu kasih ke mantan. Lagu apa?
2: Tapi aku ingat kan pernah ngasih lagu itu di kamu ke kamu di mobil.
1: Aku lupa sih. Iya gitu. Gimana dong ya?
2: Lupain aja semua dulu, emang enggak ada harganya aku di sini.
3: Asik deh, langsung dilempar tuh.
1: Kalau aku lagu apa coba?
2: Apa coba?
1: Masa enggak tahu sih? Kan mantan aku mirip siapa?
2: Tadi pagi kamu udah ngasih dulu ke aku.
1: Bukan.
2: Yang buat aku.
1: Enggak, aku
2: dari Bunda Maya. Lelaki buaya
1: kan
2: jarang.
1: Kamu statusnya kan suami, kan ini buat mantan.
2: Ya kan aku mantan pacar.
1: Oh, tapi enggak aku ke mantan aku yang satunya deh ya.
2: Kok maksudnya gitu sih?
1: Iya, enggak apa-apa. Kan kamu tahu mirip siapa?
2: Duta Silon Seven. Terus kamu ngasih lagunya Silon Seven? Mantan kamu itu ngerasa enggak? Kalau dia sering dibilang mirip sama Duta Silon Seven.
1: Igel ya.
2: Enggak.
1: Enggak tahu aku. Iya kali ngerasa kali. Apa enggak ya?
2: Tapi menurut kamu emang mirip enggak dia sama Duta Silon Seven?
1: Enggak mirip lah.
2: Terus kamu lagu kasih lagu apa buat mantan kamu itu?
1: Lagu apaan ya? Apaan ya?
2: Oke. Langsung aja sahabat suara, kamu ceritakan, kamu share ya. Lagu apa, kamu ingat-ingat lagi, flashback lagi ya. Lagu apa yang pernah kamu kasih ke mantan kamu? Dan kenapa kamu kasih lagu itu buat mantan kamu?
1: Lah ya? Itu, nanti juga kita bakal ngobrol sama musisi. Produser musik, penulis lagu, musisi. Barsena.
2: Boom.
1: Itu per bola. Salah.
2: Barcelona. Barcelona. Oh. Kamu cerita ini 0816 1141.

0: lagunya Mama Ute.
1: Judulnya
0: bukan yang merindu nih.
2: Bukan.
0: Ini sebelum judul... merindu nih.
1: Ini yang pagi.
0: Yang pagi. Ya, oke. Okay.
2: Enak banget ya suaranya Mama Ute. Mau nyanyi nada rendah bagus, nada tinggi bagus, nadanya enggak pernah sumbang loh.
0: Iya.
2: Karena yang sumbang cuma Dul.
0: Aduh, Dul sumbang.
2: Dul sumbang. By the way, intermezzo.
1: Masih
2: ada kan? Masih. Ada
0: kayaknya. Ada. Kita cek, kita pastikan.
2: Oh, Gina sehat. Terjebak sendiri.
0: Sehat selalu. Pokoknya bahagia selalu dunia akhirat buat Dul Sumbang.
2: Iya, betul. Ini ngomong-ngomong Hari Musik Internasional. Sekedar info aja. Tadi kan ada yang nanya tuh sepur di TikTok ya kan.
0: Apa katanya?
2: Jangan lupa di tap-tap love comment kali TikTok kita.
0: Iya dong.
2: Aku bete, aku pulang nih jam 8.
0: Aku bete.
2: Bukan gitu lagunya di sini. Aku bete sama kamu.
0: Aku bete sama kamu.
2: Aku bete gitu lagunya. Jadi kalau yang mau kita

0: nyanyi di kantor kamu,
1: bos, ya
0: kan? Kamu WhatsApp aja ke sini.
1: Ceritain, kasih tahu.
0: 0816-114-1014. Hashtagnya apa?
1: Kinos Gina Berkaraoke.
0: Kinos Gina Berka.
2: Main ke kantor.
1: Main ke kantor. Hashtagnya main ke kantor.
0: Si Bulu gitu. Hashtagnya apa? Kinos Gina Berkaraoke, kata Kinos. Kinos Gina Berkaraoke dengan PD-nya. Apa? Main ke kantor.
1: Bulu. Nyender mulu lu.
0: Main ke kantor.
1: Asik
0: gitu ya.
1: Deh.
0: Terus nanti kamu jelasin kamu kantornya kantor apa.
1: Woi, di mana?

0: aja.
1: Ini siapa sih nih? Uci.
0: Bismillah dibaca ya. Pas SMA, iya benar ini Uci.
1: Uci ya.
0: Pas SMA ada lagu yang gue kasih ke mantan gue pas ketahuan dia selingkuh. Ha, ha, ha, ha. Dari Chris Patti yang judulnya Cinta Putih. Abis gue tahu dia selingkuh, gue langsung tuh kirimin lirik lagu ini ke dia waktu masih zamannya BBM.
1: BBM. Spati, oh, Cinta BlackBerry. Putih.
0: Iya, yang mana sih ini sih kata-katanya?
1: Ada. Malah aku bacanya terakhir aku dapetin kabar ada surat terbuka. Ada video terbuka gitu ya dikirimkan untuk Chris Patti dan juga Semi. Gak diizinkan tuh untuk bawa lagu-lagunya si Badai.
0: Serius?
1: Iya.
0: Ya, ada di TikTok tuh dari Mama Yantik Mustafa. Januari by Glenn Fredly.
1: Aduh.
0: Karena dia nikah sama pilihan orang tua.
1: Aduh.
0: Sakit. Sakit bener itu.
1: Sedih sih itu.
0: Ikan ada Raisa juga di TikTok bilang aku kasih lagu ke mantan itu lagunya Samson.
1: Yang mana? Banyak lagunya Samson.
0: Iya.
1: Iya kan? Silakan sekali lagi sahabat suara 0816-114-1014 lagu yang pernah kamu kasih buat mantan kamu dan kenapa kamu kasih lagu itu buat mantan kamu ya?
0: Itu.

0: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata setiap orang itu punya arti yang beda-beda atau definisi yang berbeda-beda tentang tenang. Setuju dong?
1: Iya.
0: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, sekarang buat kamu sahabat suara yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi kamu gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
1: Kan, jadi gak perlu nunggu nanti untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulainya dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta.

0: 2021-2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara seru di

0: kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Kinos sampai jam 10. Jadi sekarang kita masih nungguin WhatsApp-nya kamu, bukan request ya. Tapi kamu ceritain lagu apa yang kamu ingat kamu pernah kasih dan kirimin mungkin buat mantan kamu. Dan kenapa kamu kasih lagu itu buat mantan kamu?
1: Ah, itu dia. Ada.
0: Aduh,
1: ada
0: masuk
1: yang,
0: lagi
1: ada yang mau telepon. Ada ya. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
1: Manisnya jaraknya ini.
0: Siapa nih?
2: Nama asli apa nama samaran?
1: Nama asli aja lah, enggak apa-apa kan. Facebook. Iya. Nama akun. User ID deh.
0: ASPL.
1: Asli apa palsu apa?
0: Asli palsu, alamat, umur, asal gitu. Kamu di mana? Nama kamu siapa?
2: Aku di Makassar.
1: Namanya boleh tahu?
2: Boleh, Niki.
1: Niki. Niki. Yes. Nikita Mirzani bukan?
3: Niki Mina.
2: Enggak sehot itu juga sih.
0: Berarti kau pakai kerudung ya? Nikita Gina ya?
1: Salah,
2: iya boleh.
0: Gimana? Kamu punya mantan, terus pernah kasih lagu apa, Niki?
2: Lagu Somewhere Only We Know.
1: Lagu siapa?
0: Kian.
1: Oh, kenapa lagunya lagu itu?
2: Karena lagu itu tuh yang pertama itu lagu yang aku suka sendiri dulu. Terus kalau jalan sama mantan ini, aku suka minta putar itu di mobil.
1: Asik.
2: Dia suka, tapi karena dia nggak tahu nyanyinya, dia nggak bisa grace gitu. Terus karena aku kan suka nyanyi-nyanyi, terus dia minta, kamu kan suka tuh nyanyi-nyanyi sendiri, cover-cover, tapi nggak pernah diupload, ya udah bikinin deh, tapi kirimnya ke aja gitu.
1: Terus sekarang kemana tuh mantannya?
2: Mungkin di pelukan sahabatnya.
0: Aduh. Hah? Sahabatnya?
1: Di pelukan sahabatnya. Jadi maksudnya kamu putusnya nggak baik-baik?
2: Enggak, baik-baik.
0: Oh, baik-baik. Kamu bukan putus gara-gara sahabat dia itu, bukan kan?
2: Bukan, tapi kayaknya sekarang lagi jalan bareng sama bestie-bestie bro-nya gitu. Jadi lagi sama. Ya, kalau sekarang kan.
0: Iya, berarti dia mah baik-baik aja ya, lembang-lembang aja ya.
1: Nah, kalau kamunya sendiri?
0: Nikinya ini yang ketahuan selingkuh kalau nggak salah kemarin kan?
1: Bukan dong, bukan.
0: Oh, enggak ya.
1: Kalau kamunya sendiri sekarang gimana?
2: Akunya sendiri ya.
1: Akunya sendiri.
0: Kenapa kamu barusan ngomongnya kenapa tepat-tepat gitu? Jakun kamu ketelan.
1: Bukan dong. Bukan. Jadi kamu belum punya pacar lagi?
2: Iya, belum.
0: Baru putusnya?
2: 3 tahun yang lalu.
1: Lah lama. Hah? Udah itu.
0: Udah lama, enggak bisa move on.
2: Belum dapat aja yang cocok gitu ya, kata template-template.
1: Oh, belum dapat yang cocok.
0: Jujur, kamu masih mengharapkan dia enggak? Jujur.
2: Jujur, honestly banget tidak sama sekali. Aku sudah amat-amat menjaga jarak sama dia.
1: Tapi kalau sama lagunya enggak dijaga jarak kan, bisa kali nyanyi sedikit gitu.
0: Coba.
1: Nanti kita puterin loh spesial lagunya, siapa tahu buat kamu ya, ayo coba.
0: Kalau kamu berani nyanyiin, kita puterin deh spesial buat kamu, padahal sebenarnya kita enggak muterin lagu barat.
1: Iya.
0: Dikit aja.
2: Ya Allah, liriknya apa aja aku lupa, udah lama banget dengar.
1: Bisa ya, semangat ya.
0: Iya, semangat yuk. Browsing dulu. Liriknya.
2: Ini dengar.
0: Refnya doang.
1: Iya, dikit aja.
2: Di ya, somewhere only we know gitu kan.
0: Somewhere only we know. Kian.
2: Jujurly bentar
0: ya. Tadi tapi kamu udah punya kecengan belum sekarang? Maksudnya ada crush lagi gitu. Ah, gue suka sama ini.
1: Itu buat narkoi.
0: Bukan kenceng, keceng.
1: Oh, keceng. Keceng mehel.
0: Kacang. Dapat?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Jauh lagi.
1: LDR.
2: Enggak ada hubungan.
0: Enggak ada hubungan, cuman ya dia udah punya yang lain.
1: jangan terlalu ini sama LDR lah, soalnya ada teman kita juga putus akhirnya.
0: Iya, teman kita katanya dari Bali, datang sini lah di lehernya kok merah-merah. Oh, ternyata campak ya.
1: Iya, campak.
0: Gatal. Oh, kali gata, iya.
1: Maksudnya campak dicampakkan gitu.
0: Dua. Udah belum dapat nemu enggak liriknya?
2: Udah.
0: Oke, gas.
1: Satu, dua, juga bisa.
0: Percaya sama the power of Jakun. Let's go.
1: Satu, dua, tiga.

0: kepelaminan.
1: Nah, amin.
2: Hah? Ujuk-ujuk kepelaminan.
1: Lah, pernah kosong begitu enggak sih Rizky? Enggak pernah ya?
0: Kosong sering loh.
1: Oh, sering kosong.
0: Maksudnya enggak punya pacar?
1: Iya.
0: Sering.
1: Masa?
0: Cemilan banyak.
1: Wow.
0: Ciki, keripik-keripik gitu.
1: Oke, karena ini hari musik internasional. Tadi kita udah ngomong sama sahabat suara, sekarang spiel. Kita ngomong sama musisi. Hey.
0: Ini expertnya.
1: Iya.
0: Ya, selamat pagi, Kak Barsena.
3: Selamat pagi.
1: Halo, Kak Barsena Bestandi.
0: Apa kabar, Kak?
3: Baik,
0: Mas. Gue manggilnya apa sih? Yang enaknya
3: kakak boleh kakak.
0: Anjay kakak ini sedap ya. Sehat ya pak?
3: Sehat alhamdulillah. Gimana kalian sehat?
0: Alhamdulillah aman terkendali. Selamat hari musik internasional kakak Barsena. Sebenarnya kamu nanya apa sayang?
1: Dari tadi kepotong baik.
0: Itu rasanya gue tiap hari.
1: Oh begitu Rizky. Silahkan Rizky mau tanya apa?
0: Enggak ibu aja duluan. Ibu Naya.
1: Aku dulu aja. Kakak Barsena. Barsena. Aku kalau panggilnya baby aja boleh gak sih?
0: Gue tampol nih. Gatel mulu.
1: Sebagai seorang musisi.
3: Iya.
1: Artinya musik buat kakak Barsena apaan sih?
3: Aduh, artinya musik itu sebenarnya luas. Tapi mungkin secara general musik itu buat gue pribadi sarana untuk mengutarakan isi hati sih. Yang mungkin gak pernah berani terucap tapi kita salurkan lewat musik gitu. Dan musik juga menurut saya seperti penggerak hati gitu.
1: Penggerak hati, emang kalau musisi-musisi kan gitu ya. Misalnya ada kegalauan apa, cerita-cerita cinta, cerita-cerita
0: ditumpahkan, dituangkan jadi lagu, jadi karya lagu.
1: Dan betul, jadi bisa betul. Terselubung gitu ya. Bisa jadi bukan maksudnya, bukan musisinya gitu. Bisa buat
3: orang lain. Betul, interpretasi masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Penggerak apa tadi musik buat lo?
3: Menggerakkan hati.
0: Penggerak hati dan juga penggerak dompet gak sih sebenarnya Barsena buat lu sekarang?
1: Kalau berkarir.
3: Amin. Kalau berkarir dan serius.
1: Tapi kan kakak Barsena luar biasa ya. Musik sebagai penulis lagu iya, produser musik juga iya.
0: Disikat
1: gitu,
0: semua sama lu.
1: Bener. Tapi sekarang musiknya kalau di era sekarang tuh kayak gimana sih kakak Barsena menurut? Ya.
3: Di era sekarang khususnya di Indonesia sih perkembangan genrenya makin luas ya. Apalagi sekarang ada pelopor hipdut, ada pokoknya musik-musik lokal tuh semakin diangkat gitu. Ya mulai bangga sih soalnya chart-chart nomor 1 sampai 10 tuh banyaknya musisi-musisi kita juga gitu. Jadi kita merajai di negara kita sendiri tuh udah happy banget. Terus juga orang-orang masih makin gampang untuk showcase musiknya sendiri di sosial media. Jadi sekarang udah nggak keterbatasan dulu deh kalau misalnya kita mau berkarya di musik gitu.
0: Oke, ini randomly question aja ya. Randomly question karena tadi lu mention yang namanya hipdut. Ya harus diakui ya hipdut ini saat ini emang lagi rame banget. Tapi harus diakui juga banyak yang pro dan banyak yang kontra. Kalau buat lu sendiri nih musisi, dari kacamata lu seorang musisi, yang menurut gua lu kan gak hipdut-hipdut ya. Menurut lu sendiri gimana si hipdut ini?
3: Menurut gua sih ini salah satu karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Karena ya kita bisa akuilah kreativitasnya juga menggerakkan banyak musisi juga untuk terjun ke sana juga ya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah message dari lagunya. Kita harus perhatiin juga apakah masih sesuai norma, sesuai kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya sejauh semuanya masih aman, menurut gua hipdut adalah salah satu sah-sah aja, salah satu yang menyenangkan buat didengar.
0: Akan lama gak?
1: Coba kakak Barsena nyanyi hipdut.
0: Biasanya udah ya? Ini biasanya udah idealis nih, udah ngomongin idealis nih kalau begini. Tapi lu kepikiran gak untuk nyobain gitu? Enggak kali.
3: Belum sih kayaknya.
1: Karena kan kakak Barsena nih alirannya underground.
3: Waduh, metal ya.
0: Ngegrow dulu dong, asok. Bakal lama gak hibut menurut lo?
3: Menurut gue sih bakal lama ya, karena sekarang juga penghargaan tuh udah ada nominasi hipdutnya. Terus juga dari segi playlist-playlist di DSP juga udah ada hipdut. Jadi menurut gue bakal lumayan lama sih.
0: Oke. Etalase musik di Indonesia harus diakui juga kalau di TV menurut gue ya udah sangat berkurang wadahnya. Yang diandelin sekarang ya radio sama festival-festival musik.
3: Betul.
0: Menurut lo gimana?
3: Kalau zaman dulu mungkin kan medianya juga terbatas juga ya. Kita cuma bisa distribute musik kita lewat CD, lewat kaset segala macam. Nah, kalau sekarang mungkin ada sosial media, ada radio juga udah mulai banyak, terus juga off air gitu. Nah, ya terkadang untuk kita para musisi yang suka memproduksi album itu sebuah kayak orang kalau misalnya zaman sekarang bisa dengan mudahnya skip lagu kan. Skip lagu 5 menit, 10 menit, 3 detik udah skip lagu gitu. Nah, kalau zaman dulu kita terpaksa untuk mendengarkan satu isi album.
1: Benar.
3: Gitu.
0: Benar sih. Iya, itu kondisinya. Halo? Sih. Iya.
1: Aman. Kabar Cena?
0: Aman.
3: Kalau
0: ya, apakah terdengar? Aman.
1: Jadi kalau zaman dulu kita mau nggak mau harus mendengarkan semua isi lagunya gitu kan?
0: Jadi karyanya semua dengerin.
1: Iya.
3: Betul. Nah kalau sekarang ya cuma setengah-setengah, kadang kita cuma tahu bridge-nya atau apa.
1: Bridge-nya doang, itu dimajuin, dimundurin bisa gitu ya.
3: Yes,
1: nah ini kan ada single terbarunya Barcena yang judulnya Coba Lagi. Itu ceritanya tentang apa? Apa ini yang tadi juga sebagai pengalaman-pengalaman terselubung yang tertuang dalam lagu?
3: Jadi lumayan menarik nih. Gua kebetulan baca bukunya, ada satu buku karya Brian Krishna, judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati gitu kan. Pas gua baca kok kayak relate. Dulu juga gua sempet kayak ngalamin ada masa-masanya dibully, ada masa-masanya diremehin. Iya, terus kayak sempet depresi juga. Dan akhirnya ketika ada semangat lagi, ada semangat coba lagi, tuh semuanya ternyata bisa terselesaikan loh gitu. Jadi jangan menyerah dulu hari ini, besok kita bisa coba lagi. Nah, itu dasar saya sama Mas Hendro bikin lagu ini nih, si Coba Lagi ini, buat menyemangati orang-orang yang mungkin sekarang lagi depresi, yang lagi hilang semangat, hilang arah gitu. Untuk ya jangan menyerah dulu, please besok masih bisa coba lagi gitu.
0: Wow, gitu. Serius lo pernah dibully bro?
1: Maksudnya dibully, dibullynya tuh dalam arti kayak gimana?
0: Iya.
1: Penasaran.
3: Ya, zaman-zaman SMP ya kayaknya ada lah, kayak biasa lah, kayak ada sekelompok orang yang suka ngebully orang lain, terus kayak aku kena kebetulan waktu itu.
0: Wow.
3: Terus jadi dari malas sekolah, jadi prestasi juga jadi menurun.
1: Kakak
3: gitu.
1: Di awal karir juga pernah ya? Kakak
3: pernah.
0: Oh iya?
3: Iya pernah dulu zaman-zaman.
1: Punya traumatis manggung.
3: Jadi dulu itu sempat ada ya apa kayak event komunitas gitulah.
1: Iya. Yeah.
3: Terus mungkin maksudnya bercanda ya, tapi masuk ke dalam hati sampai sekarang. Dan
1: apa tuh?
3: Jadi dulu tuh sempat di present kayak, ya ini dia artis kurang terkenal kita, Barcena.
0: Serius?
1: Wow. Serius? Masa frontal itu? Yang
3: serius. Dan dari itu kayak, ya udah deh, gue kayak belakang layar aja nih.
0: Apa dia MC?
3: Iya.
0: Tapi lu kenal sama MC-nya?
3: Nggak begitu kenal sih, cuman kayak kita waktu itu satu komunitas gitu, satu kesenangan lah. Gitu.
0: Kalau kenal mungkin bercanda ya lah, kalau nggak kenal mah berarti.
3: Yes.
0: Wow.
3: Sebenarnya mungkin konteksnya bercanda ya, cuman kayak kenapa bercandanya kayak gitu ya, gitu.
0: Nggak asik sih.
1: Iya sih. Jujur nggak asik. Tapi abis itu tetap nyanyi abis itu.
3: Abis itu menarik diri dari depan layar justru. Jadi abis itu mencoba untuk jadi produser musik di belakang layar, terus juga sempat kerja di label musik gitu. Pokoknya takut deh, pokoknya di atas panggung.
1: Tapi sekarang udah mulai berani untuk keluar lagi dong.
3: Betul.
1: Kan mempresent coba lagi.
3: Betul.
0: Tapi bentar, pas at that moment waktu lu dibilangin begitu, dikasih jokes kayak gitu, ini dia kurang terkenal apa gitu, lu tetap manggung?
3: Tetap manggung, tapi dalam keadaan super nervous, kayak tiba-tiba gemeter gitu badan.
0: Oh, keren.
3: Ada sesuatu rasa yang gak ngerti deh.
0: Lu keren, lu profesional. Karena ada sekarang musisi ya kan, udah dibayar suruh manggung gara-gara over baggage gak jadi perform tuh.
1: Serius?
0: Ada tuh.
1: Raja kemana Rizky?
0: Ada tuh. Ada tuh.
1: Tapi kan Kakak Barcena gak sendiri kan. Setelah ada sebuah single Coba Lagi ini, akhirnya banyak yang curhat ya di DM.
3: Ternyata gitu. Iya.
1: Banyak yang bener. Relate sama lagunya, benar nggak sih?
3: Benar banget. Jadi banyak juga yang relate kayak, kak, gara-gara lagu lo, gue nggak jadi gitu. Gue akhirnya punya semangat lagi buat hidup. Itu tuh salah satu yang menurut gue tujuan gue bermusik adalah itu.
0: Itu kena sih. Itu berarti
1: keren kalau udah sampai lu, ke tahap lu, itu.
0: Iya, berarti dapat dan relate lagu lu gitu. Ya udahlah. Gue izin muterin lo langsung kali ya. Lagunya boleh ya?
3: Boleh, boleh banget. Boleh.
0: Tapi sebelumnya terima kasih banget waktunya udah ngizinin ngobrol. Terus apalagi dulu?
1: Udah udah share pengalaman juga.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Dan nanti singlenya bisa didengarkan di semua platform musik kan ya, Kakak Barsena ya?
3: Betul, bisa didengarkan juga dan nanti akan menjadi soundtrack di film tanggal November nanti tayang.
1: Kelas. Keren, luar biasa. Yang begini lo sebut artis kurang terkenal, hah?
0: Tanya MC-nya buat apa ini? Thank you, Kakak Barsena, sukses selalu.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus

0: dapatkan info lalu lintas terkini. Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitaran Semanggi menuju Grogol, Slipi serta arteri Pejompongan terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang mengarah Grogol terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di tol bandara jalur Profesor Sediatmo terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang masih siaran langsung dari Wisma MRA lantai yes. 6. Kamu lagi dengerin Suara Seru.
1: Kalau mau lihat kita bisa banget di TikToknya di isuara.network ya. Jangan lupa di tap-tap love comment.
0: Betul.
1: Terus kalau mau streaming mungkin kamu enggak di daerah Jakarta, bisa ke isuaranetwork.com/streaming.
0: Yes.
1: Karena sesaat lagi kamu bisa dapat 50.000 saldo elektronik dari seorang Rizky Kinos.
2: Enggak apa-apa deh, karena di Kinos AI lawan gue. Jadi sahabat Suara, abis ini bentar lagi buat kamu yang mau dapetin uang voucher voucher uang elektronik sebesar Rp50.000 bisa dengan cara kamu ngalahin gue di Kinos AI atau adu ilmu bareng Kinos.
1: Ya, caranya gimana, Bun? Caranya gampang banget. Kamu wawa aja, WhatsApp aja ke 0816 114 1014.
2: Nah,
1: pakai hashtagnya Kinos AI dan kita spill sedikit kategori yang akan kita mainkan. Karena ini hari kesaktian Pancasila, itu berkaitan sama sejarah ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kita akan membahas tentang sejarah Indonesia.
2: Betul banget. Gitu. Sesaat lagi ada adu ilmu bareng Kinos. Ada tagline sekarang.
1: Apa?
2: Adu ilmu bareng Kinos. Saya akan lawan.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Alright, waktu jauh untuk adu ilmu bareng Kinos.
2: Yes.
1: Let's go. Siapa yang berhasil mengalahkan gue? Siapa yang berani melawan gue di Kinos AI dan berhasil menang, kamu akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
2: Betul sekali, sudah ada penantang untuk seorang Rizky Kinos.
1: Jangan lupa ada passwordnya, Ibun. Kalau Ibun bilang Kinos AI, langsung dijawabnya.
2: Kok tadi kamu yang opening kan Gina Yahya pemimpin acaranya.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
1: Habis Ibun dari tadi pegang HP mulu.
2: Lagi buka pertanyaan.
1: Oh, oke.
2: Ya, selamat datang di Kinos AI bersama Gina Yahya. Jangan lupa nanti untuk penantang, jikalau kita menyapa, halo, dengan siapa? Bisa disebut namanya Kinos AI. Saya akan lawan. Nah, begitu tagline-nya, oke? Halo.
3: Halo.
2: Kakak Erin.
3: Iya.
2: Kakak Erin sekarang udah bahagia ya? Udah gak sama Pak Haji ya?
4: Bukan Erin.
1: Oh? Coy, bukan Erinnya Andre Taulani, anjay, lain cuy.
2: Oh, beda orang.
1: Lain dodol.
2: Maksudnya namanya sih.
1: Emang suka sembarangan bedah.
2: Sorry. Ya maaf.
1: Ya kalau ada,
2: ada kesamaan orang ya kan gak apa-apa juga. Kali aja Kakak Tapi, Erin mau ikutan.
1: Kakak Erin, gimana rasanya dapat 85% harta?
2: Diterusin. Kakak Erin, jangan lupa kita password dulu ya. Kinos AI.
3: Saya akan lawan.
2: Nurut lagi dia. Oke, siap ya. Jadi di sini kita sistemnya tidak rebutan. Ini mencari 3 aja ya.
1: Rest to 3.
2: 3 yang 3 poin terbanyak itu. Siapa yang duluan sampai 3 itu yang jadi pemenangnya. Ini tentang sejarah Indonesia. Oke. Okay? Lah mana tadi pertanyaannya?
1: Berani kamu Erin lawan aku Erin.
2: Oke.
3: Okay. Aduh, jarang ya? Aduh.
1: Jarang yang kalah sih semuanya jarang pada menang ya. Lawan gua. gua penting sotoy aja dulu.
2: Katanya lau pinter, oke? Okay? Okay. Siap ya? Karena ini perempuan penantangnya, jadi ladies first ya Rizky ya.
1: Oke, okay, gas.
2: Pertanyaan pertama untuk Kakak Erin.
1: Sebentar dulu.
2: Apalagi?
1: Boleh dibuka enggak fotonya Kakak Erin?
2: Kenapa sih?
1: Kakak Erin coba lihat.
3: Halo.
1: Ah, mirip mantan aku dulu.
2: Ya Allah Rizky. Bisa begitu.
1: Dara.
2: Yang kamu suruh kerjain skripsi kamu itu kan.
1: Terus buka aja semua rahasia gua.
2: Cari pacar lagi di daerah lain.
1: Bodo amat.
2: Ya, kan? Oke, Kak Erin. Pribadi banget tuh obrolannya. Pertanyaannya adalah siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
3: Oh, Wage Rudolf Suprat, Mas.
2: Cakep. Oke.
1: Leuga nih.
2: Kok gak ada gampang. kamu benar sih.
1: Oh iya.
2: Okay. Nanti berikutnya ya, yang berikutnya ya. Oke, okay, untuk Rizky Kinos ya. Siapa yang mengetik naskah proklamasi setelah dirumuskan?
1: Tukang ketik.
2: Iya, Mang Udin kesayangan aku. Mang Udin, langganan gua waktu kuliah.
1: Tet. Ayam lu Sayu Temelik.
2: Betul sekali.
1: Benar. Kamu jawab benar.
2: Oke, sampai situ doang ya. Oke.
1: Yang salah biar panjang.
2: Sekarang buat Kakak Erin.
3: Oke.
2: Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, betul? Karena
3: Hari Pendidikan Nasional.
2: Iya.
3: Bukan pertanyaan, Erin.
2: Nah, pertanyaannya, karena itu bertepatan dengan hari lahirnya siapa?
1: Aduh,
3: hari lahirnya Ki Hajar Dewantara.
2: Wow,
1: kamu benar, kamu jawab benar.
2: Oke, sampai situ aja ya. Oke, sekarang kepada Rizky Tri. Rizky siapa namanya?
1: Rizky Hanggono.
2: Oh, Rizky Hanggono, oke. Okay. Siapa raja terkenal dari kerajaan Majapahit yang pemerintahannya sering dikaitkan dengan masa kejayaan Majapahit?
1: Waduh.
5: Wah.
2: 5.
1: Ayam tulang lunak?
2: Ya benar sih.
1: Ayam tulang lunak apa nama yang terkenal?
2: Ayam muruk.
1: Ah, jawabannya itu ayam muruk.
2: Lah itu yang kita suka pesen.
1: Iya itu. Benar enggak jawabannya?
2: Kita tahu sih.
1: Kamu benar. Kamu jawab
5: benar.
1: Masih apa
2: aku dulu? Aku tuh masih berharap kamu keselipet sama yang satunya tuh. Yang satunya lebih terkenal soalnya.
1: Gajah Mada.
2: Ya ada lagi pertanyaan ini, jangan disebutin dong. Jadi gak jadi deh. Nyari lagi kalau kayak begitu.
1: Tapi dia terkenal dari itu Majapahit tuh dia, benar.
2: Ya udah oke. Lanjut ya Kakak Erin ya.
5: Dua sama skornya.
2: Oke. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal
1: gampang banget. 5.
3: Peristiwa Sumpah Pemuda.
2: Iya, Sumpah Pemuda tanggal berapa?
1: 5.
3: Tanggal 21 Oktober bukan? 28 Oktober. 28 Oktober 1928.
5: Benar.
1: Kamu benar. Kamu jawab benar. 3-2.
2: Jago nih Kakak Erin ya.
1: Boleh juga kayaknya nih.
2: Ya, luar biasa loh. Oke. Kita nih, cari bah. Lagi.
1: Kamu kerjanya apa sih Erin?
3: Apa? Mantan guru soalnya.
1: Oh, pantesan. Pantesan gua lawan guru, kualat dong gua.
2: Lah itu makanya.
1: Terakhir buat gue.
2: Prasasti apa yang menjadi salah satu sumber utama sejarah Kerajaan Kutai?
1: Prasasti apa?
2: Iya. Prasasti apa yang menjadi salah satu sumber utama?
1: Kasih sejarah. Pilihan boleh nggak dulu?
2: Ayo, ada pilihannya ya.
1: Oke. Okay.
2: Prasasti
1: A.
2: Ntar ya.
1: Ini gue takut ketuker sama Demak sama apa Kutai tuh? Sama Samudra Hindia. Coba pilihannya.
2: Ada Prasasti Tugu atau Prasasti Yupa?
1: Yang enak Tugu tuh, enak tuh ada bapia kukusnya tuh.
6: Enggak,
2: yang benar.
1: Prasasti Tugu sama?
2: Ya sorry.
1: Prasasti Tugu atau?
2: Prasasti Yupa.
1: Yupa. Tugu deh. Yupa aku kayak kurang familiar.
2: Oke. Jadi kunci jawabannya ya?
1: Ya, kunci.
2: Jawabannya adalah
6: lupa lagunya.
2: Lupa lagunya ya. Gimana ya lagi?
1: Ah,

0: Terete.
1: Sorry Rizky, jawabannya adalah prasasti Yupa.
2: Oh, permen tuh permen.
1: Yupi.
3: Yupa, Yupa.
1: Lupa itu. Udah tadi. Berarti pemenangnya adalah
2: selamat dari kamu mendapatkan uang sebesar
1: mendapatkan saldo elektronik senilai 50 ribu rupiah. Kan bisa semua. Ini emang yang namanya Erin itu emang mendapatkan pembagian 85.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi atau punya emas gitu ya. Menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas walaupun harga emas ada kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta.

2021-2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: kembali dari Adrian Hilaf ya.
1: Halib.
2: Ya kan salah lagi aja.
0: Ah, salah mulu gue di mata lu mah.
2: 2001 kali.
1: Kan salah kan?
0: 2000 dapat 1 kali.
1: 2000 dapat 1 kali itu bagaimana? 1 kali apa?
2: Iya, 1 kali.
1: 2000 dapat 1 kali. 1 kali apa?
0: 1 kali nyicipin.
1: Nyicipin apa?
0: Ya tergantung yang 2000 apa, beli apa, gorengan. Iya, icipin nih sekali.
2: Kalau sana enggak enak balikin lagi.
1: Enggak enak, Bang, balikin lagi. Bang,
0: goreng
1: asin. 2000 bisa enggak ngicipin satu kali aja? Ini apa namanya? Nginep di homestay Cibinong. Enggak bisa ya?
0: Enggak dapat dulu, mahal banget itu mau di situ.
1: Oh, di situ mahal.
0: Dia orang elit banget, cakep banget, fasilitasnya full.
2: Parah
0: sampai
1: sampai apa?
0: Sampai boleh naro foto pribadi kan?
2: Iya, jatuhnya full furnish gak sih?
1: Fully furnish.
2: Iya enggak sih?
0: Full furnish lah cuy.
1: Gila. Tapi katanya udah rata tanah belum? Udah rata tanah belum?
0: Kayaknya bukan rata tanah deh.
1: Apa?
0: Rata tang tang, rata tang tang.
1: Hati-hati. Oh, iya. Salah kemarin
2: rata,
1: kan.
2: Rata tang. Balik lagi ke situ.
1: Eh, bener tahu.
2: Iya, udah rata.
1: Iya, bener. Udah diratain sama tanah, udah diratain tanah. Bener tuh. Bangunan ala homestay di lapas kelas 2A Cibinong yang sebelumnya terungkap akhirnya dihancurkan Rabu 30 September oleh kembang kepis.
0: Kemenimipas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
1: Lah itu dia.
2: Disingkat
1: kembang kepis.
0: Bangunannya hancurnya baru kemarin.
1: Ya.
0: Tapi
2: viralnya
0: hati masyarakat udah hancur dari kemarin.
1: Itu dia. Itu tuh netizen biasa. Kalau aku mah nggak peduli sama beritanya biasanya tuh kalau zaman sekarang ya.
0: Komen-komen netizen itu yang seru-seru. Komen netizennya
1: ada yang bilang kalau itu rumah dinas sesuai fungsinya kenapa harus dihancurkan?
0: Iya betul.
1: Dengan nada yang sangat soft-spoken.
0: Soft-spoken.
1: Ya kan?
0: Tapi emang ternyata ya, yang menurut gue ya, kita kan nggak pernah bilang itu rumah napi ya.
1: Iya.
0: Itu rumah dinas tapi disewakan kepada.
1: Napi.
0: Ya kepada karyawan dong.
1: Kepada karyawan napi, karyawan lapas.
0: Gimana sih?
1: Kamu mau ngejebak sih ya?
0: Ya disewakan si rumah dinas itu kepada yang punya uang, yang bisa nyewa.
1: Emang enggak ada tempat ini lain, maksudnya mau cari hunian lain gitu selain maksud nyawanya di lapas sih, kayak enggak enak pemandangannya. Loh,
0: itu kan fasilitas dari negara supaya karyawan-karyawan sana mungkin enggak terlalu jauh dari rumahnya gitu.
2: Jadi datang telat. Kalau telat enggak mungkin telat nih karena pasti
1: dari orang belakang.
0: Iya, ya kan? Gitu.
1: Ada lagi yang bilang gini.
0: Apa?
1: Lah ini kan barang buktinya kok dihancurin?
0: TKP
1: harusnya
0: kan?
1: Dihancurin kalau udah selesai diselidiki dan ada tersangka. Dengan nada yang juga soft spoken gitu. Jadi itu barbuknya diratain.
0: Iya kan padahal masih
1: jadi
0: proses pengusutan. Betul. Terus ada yang bilang juga lah ini barang buktinya kok dihancurin? Harusnya dihancurin kalau udah selesai diselidiki dan ada tersangka katanya.
1: Itu tadi kan saya baca.
0: Oh, sorry.
1: Iya, yang tengah tuh yang belum.
0: Yang tengah yang mana?
1: Yang itu tuh menghilangkan barang bukti
0: padahal masih proses pengusutan. Katanya di ini dari TikTok ya, katanya dibangun swadaya oleh oknum lepasnya.
1: Oknum lepasnya.
0: Lepasnya gitu. Itu katanya para napi kalau misalnya ketemu napi di apa rumah dinas itu karena suka diminta beberes dan membersih di situ.
1: Oh.
0: Terus kemarin kan yang ketahuan kan Ferdi Sambo ya yang disebut namanya. Lu pikir, masa Ferdi Sambo beresin rumah dinas?
1: Lah,
0: mau ditembak lu.
1: Ferdi Sambo kan juga dulu sebelum jadi
0: jenderal cuy.
1: Dulu kan
0: suruh bersihin lapak.
1: Waktu meniti karir dari awal-awal waktu masih jadi kroco-kroco mungkin kan pasti bisa bebersih.
0: Ya sekarang juga masih bisa, tapi kan enggak mungkin disuruh untuk bebersihin dulu.
2: Ya kan enggak lucu tiba-tiba ada lihat, "Pak, apa kabar? Nyapu."
0: Sama nyapu. Mungkin enggak?
2: Iya,
0: enggak mungkin lah.
1: Kebetulan kan dia emang beliau orangnya down to earth kok santai.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Pak burung bagus.
0: Yo
2: kruk.
1: Gitu.
0: Iya, betul.
1: Aman dah gitu.
0: Suka ada bae ya, tapi jangan sampai lepas kita kawal terus. Kita akan lawan.

0: Yeay, 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sampai suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Yes, kita ucapkan selamat kepada Desak Maderita yang memecahkan rekor Asia meraih emas di Asian Games 2026.
0: Panjat tebing.
1: Keren, emang kalau panjat tebingnya
0: Indonesia tuh emang ditakutin loh. Karena langganan dapat medali emas. Desak ini kakak Desak ini catatkan waktu 6,062 detik di laga final. Desak memecahkan rekor dirinya sendiri dengan sebelumnya mencatat 6,07 detik. Keren.
1: Desak ini yang kalau nggak salah aku dengar katanya dananya dipangkas itu ya. Padahal panjat tebing itu bagus dulu, banget. Oh itu dulu.
0: Udah lama. Sekarang, kalau sekarang masih.
2: Oh. Sekarang belum dibayar aja.
1: Oh gitu. Sama ya.
0: Jadi atlet panjat tebing Indonesia Aditya Tris Syahria juga memecahkan rekor Asian Games setelah mencatat waktu 4,62 detik pada kualifikasi speed putra Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Torehan tersebut sekaligus menempatkannya di posisi pertama dan mengantarkannya ke perempat final. Berarti masih ada peluang untuk dapetin emas lagi
1: bisa,
0: dari panjat tebing putra nih.
1: Kalau yang putrinya udah pasti
0: udah dapet
1: emas ya. Keren.
0: Rekor sebelumnya dipegang sama Frederick Leonardo dengan catatan 4,95 detik. Sedangkan tadi Aditya Tri Syahria ini berhasil mencatatkan waktu 4,62.
1: Lebih cepat lagi. Frederick Leonardo ini bukan yang main bulu tangkis yang double itu.
0: Itu mah Leo Carnando loh.
1: Oh, bukan Leonardo.
0: Mirip juga ya?
1: Iya.
0: Leo Carnando disingkat jadi Leonardo.
1: Bisa. Yang main Titan nih kan Leonardo.
0: DiCaprio.
1: Oh, sorry. Nanti ini santai. Babak perempat finalnya sampai final speed putra ini.
0: Hari ini.
1: Tanggal 1
0: jam berapa ya? Belum tahu nih. Tapi selain itu, yang paling update adalah kita juga nambah emas lagi dari cabang panahan.
1: Yeay!
0: Panahan nomor kompon individual putri diraih oleh Nurisa Dian Asrifa.
1: Cakep. Ini main panahnya pakai kuda enggak sih? Enggak ya? Beda lagi ya. Ini yang panahan yang ke bulet-buletan itu ya?
0: Iya, kompon individual putri ini menambah dari 4 jadi 5 sekarang perolehan medali emas untuk Indonesia.
1: Berarti medali emas Indonesia udah ada bulu tangkis.
0: Bulu tangkis ada 2.
1: Bulu tangkis apa gitu?
0: Yang beregu sama yang tunggal putra.
1: Oke, terus angkat.
0: Kok tunggal putra, ganda putra?
1: Beregu putra.
0: Iya, beregu putra sama kok tunggal sih? Bukan tunggal putra, ini ganda putra.
1: Ganda
0: dong.
1: Putra.
0: Iya.
1: Terus habis itu ada angkat besi.
0: Angkat besi.
1: Iya kan? Terus panjat tebing.
0: Panjat tebing.
1: Putri.
0: Iya.
1: Sama panahan putri.
0: Iya.
1: Keren.
0: Siapa kita?
1: Indonesia.
0: Siapa kita?
1: Indonesia.

0: apa? Ada we on you on itu.
1: On our own.
0: Ah, ada gitu-gitu ya deh.
2: Sumpah suaranya enggak mirip sama Rian.
0: Keren ya.
2: Iya.
0: Yeah. Berarti bisa dia berhasil loh keluar dari
2: zona nyamannya.
0: Gitu ya.
2: 420. Zona nyaman.
0: Betul.
2: Ada itu.
0: Ada bandnya tuh.
2: Ada.
0: 21st night.
2: 420.
0: Iya, penting kan ada 20-nya.
1: 24 hour.
2: Aduh, itu mah ini.
0: Gimana mana 24 bukan 21.
2: Aduh, 24 hour McD lah.
1: Bukan
2: 24 Apotek Circle K.
0: Sebelum pamit sahabat suara ya, satu lagi informasi yang penting dan ya perlu kita bahas lah untuk informasi pengetahuan aja gitu.
2: Tapi
0: ya,
2: aku pribadi ini iri loh sama berita ini.
0: Kenapa sih?
2: Karena paspor Malaysia sekarang posisinya nomor 2 terkuat di dunia.
0: Berdasarkan
2: The Passport Index Global Ranking 2020.
0: Nomor 1 siapa dulu?
2: Nomor 1-nya Arab. Yang sekarang yang terkuat itu Uni Emirat Arab. Habis itu Malaysia sama Singapura sekarang ada di peringkat nomor 2.
0: Oh, barengan nih Malaysia sama Singapura.
2: Kan katanya Malaysia itu serumpun ya sama Indonesia. Kok bisa-bisanya Malaysia tuh maju banget gitu loh, Indonesianya kok ya gini gitu loh. Ya kan?
0: Kenapa kamu tiba-tiba jadi Syahrini loh?
2: Loh, kayak Syahrini ya? Iya, maksudnya kalau dilihat tuh kayak Indonesia tuh mungkin pemimpinnya banyak yang amanah ya. Jadi dia kayak
0: di Indonesia enggak ada yang amanah.
2: Rakyat, gitu.
0: Di Indonesia emang enggak ada yang amanah.
2: Bahkan ya
0: ada, aku yakin ada. Yakin ada.
2: Kalau di Indonesia lebih ke aman dah gitu kali ya. Bukan amanah ya.
1: Manopo.
2: Gitu.
0: Bagusnya tapi bagusnya di Indonesia ya, itu tuh saling melindungi gitu. Iya, kalau ada yang kena, yuk bantuin yuk gitu. Yuk, bantuin.
2: Itu namanya karena kan Indonesia sih
0: aman dah, betul.
2: Gotong royong.
0: Iya. Teamwork ya.
2: Iya, itu dia. Ih, keren banget. Malaysia aja sekarang mata uangnya udah lumayan kuat loh. Ringgitnya itu.
0: Keterangan Departemen Imigrasi dari Malaysia naik prestasi mencerminkan kekuatan dan penerimaan internasional terhadap paspor Malaysia. Indonesia gitu. Peringkat keberapa cuy?
2: Tuh ada yang tulis dari Teris, tapi Indonesia udah naik ke 55 bun dari 60-an. Wow, itu sungguh di dalam chart yang ini banget loh.
0: Iya, wow.
2: Top 100 itu berarti Indonesia bukan top 10 atau top 5 ya.
0: Iya, kita lagi bahas 3 besar lah.
2: Nah,
0: 55 masih jauh berarti ya.
2: Sepi itu tiba-tiba. Udahlah kita pamit aja ya.
0: Tebak-tebakan dulu dong.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Tebak-tebakan.
2: Si Rizky. Tebak-tebakan lagi kan repot banget nih kalau kayak gini kan ya Allah.
0: Tebak-tebakan dulu dong. Hewan-hewan apa yang paling menggemaskan?
2: Hewan yang paling menggemaskan.
1: Aduh, nggak tahu lagi.
2: Apa ya?
0: Atau enggak, jangan deh. Hewan-hewan apa yang paling pemalu?
1: Paling pemalu terenggiling.
0: Kenapa terenggiling?
1: Karena dia kalau dideketin dia ngumpet nutup gitu loh.
0: Itu self defense-nya, itu melindungi diri bukan malu.
1: Oh, itu self defense.
0: Iya, pemalu. Hewan yang paling pemalu.
2: Bukan putri malu ya?
0: Bukan, hewan.
2: Oh, hewan. Itu tanaman ya. Kura-kura?
0: Hah?
2: Kura-kura?
1: Kura-kura tahu.
0: Kenapa dia pemalu?
2: Kalau disentuh palanya masuk.
0: Aduh. Hewan yang paling pemalu dan pendiam. Ayo, gampang nih.
1: Nyerah.
2: Apaan sih?
0: Hewan yang paling pemalu dan pendiam?
2: Ya.
0: Semiut.
2: Aduh, semiut.
0: Semiut. Dia diam, enggak banyak ngomong gitu, semiut.
2: Semiut.
0: Oke, semiut. Kecil.
2: Hewan apa yang kemana-mana selalu terlambat?
1: Hewan yang selalu terlambat.
0: Selalu terlambat.
1: Iya, selalu terlambat. Aduh, pernah tuh. Aduh, apa ya? Jelas selalu terlambat.
0: Kaki seribu. Kenapa?
1: Karena pakai selamat. Lama.
0: Ya. Siapin lagi. Yang lain. Siapin lagi.
1: Buah apa yang bikin monyet bingung?
2: Gua udah pernah kena ini. Gua udah pernah kena ini dua kali.
0: Bener ya?
2: Enggak. Masa sih? Mangga.
1: Salah.
2: Buruk.
0: Buah apa hewan ini sih?
1: Buah. Yang bikin monyet bingung.
0: Jeruk. Pisang mentah.
1: Ah.
0: Enggak tahu gua.
1: Belimbing.
2: kok.
3: Oh, bimbing. Nah, kan?
1: Udah bilang.
4: Masih aja kena lu.
2: Kok. Baru kok bi.
1: Ya, baru kok.
4: Udah kok bingung kan?
2: Butika langsung gina. Butika.
4: Udah ke 1751 masih aja kena dia.
3: Lu. Hewan. Hewan apa yang kalau diajak jalan-jalan enggak mau?
2: Yang diajak
1: hewan
2: jalan-jalan.
1: Yang diajak jalan-jalan enggak mau. No. Gajah karena gede.
3: Salah.
1: Oh, salah.
3: Tapi benar gajah. Iya,
1: jawabannya benar.
2: Gajah deh.
3: Jawabannya benar.
2: Gajah.
3: Tapi alasannya tapi salah.
2: Gajah deh. Gajah iya. Deh.
3: Kenapa enggak mau? Enggak aja.
2: Aduh.
3: Enggak aja.
1: Enggak aja. Oh, enggak ada alasan, enggak ada alasan.
3: Enggak ada alasan. Enggak aja.
2: Makanan, makanan apa yang perhatian banget?
3: Oh, makanan perhatian gaduh-gaduh.
2: Iya, bukan.
3: Tempat sayur?
2: Bukan.
4: Makanan, makanan apa dulu?
2: Makanan yang perhatian banget.
3: Baker Old?
2: Bukan.
3: Baker Old Kelapa Gading?
2: Terima kasih disebutin ya.
1: Trinikta?
2: Bukan. Udah nyerah aja ya.
1: Udah nyerah apa?
2: Nyerah aja, oke.
1: Kalau enggak yang lucu, Pusap kan
4: ini paling pasti lucu. Gua yakin pasti kalau Gina tuh lucu. Lucu banget. Coba gimana ya, Bun? Pasti lucu banget.
2: Makanan yang ini, yang perhatian. Perhatian.
4: Oh, makanan apa tuh?
2: Ceker ayam.
4: Ceker ayam. Wow. Lucu banget. Sampai sekarang. Mudah-mudahan kamu gak kapok dengerin kita semua ya. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. See you tomorrow. Kita pamit.
2: Assalamualaikum.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tak jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat, anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus, mau.
7: Tenang, anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak.

0: Ruby Juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihan. Pilihan Warga.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Suara Warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Berhari Kamis, sahabat suara. Dan pastinya juga selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Semoga Indonesia akan selalu menjadi primadonanya kita. Akan selalu kita bisa banggakan dengan adanya Pancasila juga gitu kan, yang menjadi simbol negara kita. Pokoknya doa terbaik lah untuk tempat kita tinggal ini ya, sahabat suara. Para Virus bakal nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga pastinya ya. Ini udah ditaruh di playlistnya 10 lagu keren dari Adhikara dengan Primadona. Saya juga punya koleksi dari Tulus Teh Hijau. Sudah mengantri juga bakalan nemenin siangnya sahabat suara sebentar lagi. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau ngajak kamu karaokean dulu ya dengan satu lagu dari Noah, Ku Katakan Dengan Indah.

kamu. Obrolan yang sangat ciamik juga sudah ngantri untuk kita obrolin gitu ya. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network karena nanti di sana pasti kita akan yapping-yapping. Ngobrolin obrolan dapur lah pokoknya gitu. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara di hari ini di awal bulan yang semoga aja sudah fresh ya, karena saya yakin sih harusnya udah pada gajian nih. Walaupun enggak tahu deh sisa gajinya berapa, tapi semoga dinikmati deh hari ini dengan hal-hal baik ya. Lanjutin 10 lagu keren. Saya mau putarkan JKT48 dengan Rhapsody di 10 lagu keren bareng Safara.

Jadilah yang pertama dan terakhir sahabat suara bagi kami ya. Karena tadi satu lagu dari Malik and Essentials dengan pilihanku tuh buat kamu loh. Terutama buat yang sekarang lagi benar-benar fokus ngedengerin kami. Lagu-lagu yang udah diputarkan dari tadi kamu tahu, kamu ngeh lagu-lagu apa aja. Satu lagu tadi buat kamu ya. Sekali lagi selain nemenin di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang mau yapping-yapping, kita ngobrol ngalor ngidul, bisa langsung aja melipir ke TikTok ya. Nemenin kamu masih sampai nanti. Dan juga lagu-lagu enak masih pada ngantri. Salah satunya bakal saya spill ada lagu ini. Kamu, kamu. Dari Isyana Sarasvati featuring Rai, Kau Adalah. Nah ini lagi nih buat sahabat suara yang lagi dengerin, karena Kau Adalah yang terindah sahabat suara. Terlalu gombal Far siang-siang. Gak apa-apa sih kalau selagi bisa membahagiakan satu sama lain ya kan. Lagu ini dimainkan sebentar lagi ya, habis Akbar Shalai dulu featuring Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: That was Isyana Sarasvati dengan Kau Adalah ya, featuring Rai Putra. Yang tadi saya udah bilang, lagu ini tuh spesial dimainkan buat sahabat suara yang masih ada di sini, support kami. Memang Kau Adalah yang terindah. Asik ya. Satu lagu tadi sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita belum mau ditutup karena masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi pastiin kamu di sini aja sambil menemani harinya kamu. Siang hari ini kalau dari Jaksel cukup cerah sahabat suara ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung juga. Jadi okelah kalau kamu mau berkegiatan di luar ruangan hari ini sambil ditemani sama lagu-lagu enak lainnya. Pastinya sudah diantriin, bentar lagi ada lagu Dewa 19 aku di sini untuk mau kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang, jadi pastiin jangan kemana-mana.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Indonesia. Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
0: #MandalikaIndonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dari Farus. Gokil, happy banget siang hari ini karena sesupport itu sahabat suara dengan karya-karya saya. Asik. Aduh, luar biasa deh, happy nih. Kalau setiap siaran ada yang request lagu saya, walaupun saya agak-agak gimana gitu kan kalau mau puterin lagu saya sendiri ketika saya siaran sahabat suara. Tapi ini adalah merupakan satu kehormatan. Pokoknya appreciate it deh buat teman-teman yang merequest lagu yang sudah saya rilis. Makasih banget ya, love sekebon pokoknya. Dan masih nemenin sahabat suara sampai nanti jam 2 siang dengan lagu-lagu enak lainnya juga. Kalau ngomongin kita tentang apa yang terjadi di awal bulan ini, pastinya banyak sekali hal yang dar-der-dor sahabat suara ya. Karena kalau gak dar-der-dor kayaknya bukan kita deh, gak kita banget gitu. Ini tadi sebenarnya pas dalam perjalanan menuju kantor sih, postingannya pas saya lihat tuh baru kayak 10 menitan diposting soal ini loh, Kapolri-nya kita kabarnya udah dikirimin surat sama Bapak Presiden untuk pemberhentian yang adalah Jenderal Listio Sigit gitu ya. Suratnya udah dikirim ke DPR. Tadi saya sempat baca juga kabarnya akan digantikan oleh Kepala BNN. Nah nanti fixnya seperti apa kita update lagi sahabat suara ya. Mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak biar gak terlalu belat biar gak terlalu berat siang harinya. Udah ngantri lagi nih, bentar lagi nemenin kamu ada satu lagu dari Kotak ya, inspirasi sahabat tapi dimainkannya kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Pemerintah akan melanjutkan keringanan pajak penghasilan atau PPH untuk pekerja dengan gaji di bawah 10 juta per bulan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan kebijakan keringanan PPH 21 ini akan dinikmati sekitar 7,5 juta pekerja pada 2027. Keringanan ini diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe.
0: Suara Fakta.
2: Indonesia kembali mendapatkan medali emas kelima dari cabang olahraga panahan. Nurisa Dian Astrifa sukses menaklukkan wakil Filipina Amaya Amparo Cho Juang Cho dengan skor ketat 139-137 di final kompon individu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng soal Farafirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masuk ke jam kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Lagu-lagu enak masih ada buat temenin kamu. Obrolan yang oke juga masih menanti untuk kita bahas ya. Tapi sambil juga saya mau nungguin buat yang mau saling sapa via udara. Request lagu, kirim salam, atau absen aja. Atau mau curhat, boleh banget. Yuk let's go, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau bergabung aja langsung ke TikTok isuara.network.
2: Semua yang ku mau hanyalah dirimu satu.
0: 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Sudah ngantri ini untuk lanjut temenin siangnya kamu di hari Kamis ini, awal bulan, habis pada gajian, makan pada mewah nih. Pada gak bawa bekal nih, dilihat-lihat, pada mau makan di luar. Boleh dong spill juga, kamu siang ini makan apa? Atau justru tim yang masih bawa bekal walaupun udah habis gajian gitu ya. Jadi bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816-114-1014. Satu lagu dari 10 to 5 dengan Hanya Untukmu, nemenin kamu habis kunto aji dulu dengan Konon Katanya.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Bernadia dengan Apa Mungkin ya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Pastinya sambil juga saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Sudah bisa merapat ke 0816-114-1014 seperti yang sudah bergabung seperti biasa streaming dari Korea Selatan. Dibuka dengan pantun sahabat suara ya, katanya assalamualaikum. Aku bukan ustadz, tapi soal kamu aku serius taat. Bukan mau ceramah atau khotbah, cuma mau bilang Farah cantiknya masya Allah. Hah? Gimana sih? Ntar dulu, khotbah kan sama Allah bacanya beda. Tapi emang sih di atas dia udah disclaim. Pantun dulu sedikit memaksa, kata Nastu. Oke Nastu, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bolehin kok. Selama kamu ada puja-puji natural ya. Dan kamu udah dapet fast track, jadi kamu boleh request lagu. Nanti akan aku puterin. Nastu terima kasih, katanya Nastu nih fast track, jadi kamu boleh request lagu. Nanti akan aku puterin. Nastu terima kasih, katanya Nastu nih...

Nono ya. Ada hal-hal yang perlu saya saring ternyata sahabat suara. Nah, so anyway, terima kasih sudah bergabung. Terus juga mau menyapa yang join di TikTok. Hai. Ada Uut, Meli, ada Ray, ini from Malaysia, WhatsApp, ada Merzario, Cliff Furfan, ada Rus, ada Dario, ada Tommy. Terima kasih guys sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara yang juga pengen melipir ke TikTok, let's go loh. Langsung aja ke iswara.network sampai saya mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu. Bakal ada lagu dari Fizz dengan Tara, tapi dimainkan habis side pony dulu. Akankah dia?

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Krisye dengan Kala Cinta Menggoda. Lagu yang baru saja dimainkan spesial karena di request sama Nabil. Seperti biasa gabungnya dari MRT katanya. Setiap siang selalu Nabil dari MRT, mungkin Warawiri atau justru jangan-jangan. Aku sebenarnya penasaran deh Nabil, kamu apakah memang bekerja di area MRT kah? Karena rutin banget gabung dari MRT, keren. Atau memang mendukung transportasi umumnya Jakarta, ya luar biasa. Ngomongin tentang Jakarta dan sekitarnya, ini juga lagi rame jadi perbincangan netizen Jakarta, bahkan se-Indonesia mungkin ya. Kaitan dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu ya, digantikan sama sudah dicopot gitu sama Pak Prabowo. Dan ini beritanya cukup ramai juga karena kabarnya Pak Prabowo tuh ngirim surat ke DPR gitu ya untuk dicopotnya Bapak Listio ini. Dan tadi saya penasaran juga alasannya kenapa ya diberhentikan. Ternyata sahabat Suara, masa tugasnya itu sudah selesai. Jadi kalau menurut Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani itu bilang bahwa pemberhentian dilakukan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Jadi bukan faktor usia atau faktor umum lainnya, bukan alasan itu. Jadi karena memang udah beres masanya, jadi sudah. Kemudian juga ini adalah keputusan Pak Presiden yang adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan pergantian kepemimpinan ini, Pak Prabowo itu mengusulkan Kepala BNN yang adalah Komjen Suyudi Aryo Seto akan menjadi calon tunggal katanya Kapolri baru. Ini kita nantikan aja seperti apa situasinya sahabat Suara ya. Cuman tadi menarik tuh begitu bahas soal pencopotan Bapak Listio gitu ya, dikirimin surat. Ini kan berarti kalau dibilang tadi sama Bu Puan dinyatakan pemberhentian secara terhormat, berarti kalau lewat surat itu terhormat sahabat Suara. Kalau lewat telepon gimana ya?

0: Masih bareng sama Farah di Suara. That was Mika Tambah yang Vision Rai Putra dengan Jalan Tengah. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 sahabat Suara. Buat yang hari ini mau berkegiatan di luar ruangan, sepertinya masih aman ya. Karena kalau dari Jaksel, so far so good, cuacanya masih cerah. Tapi kalau dari perakiraan cuaca nih sahabat Suara, untuk Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 14 nanti bakalan diguyur hujan. Lokasi detailnya di mana aja sebenarnya bisa langsung aja di googling ya. Karena sejauh ini general aja kalau dari hasil temuan saya, nanti di jam 2 katanya bakalan hujan. Kemarin aja waktu sore hari di Jakpus itu udah mulai turun hujan, tapi hujannya kayak masih malu-malu sahabat Suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan sekarang, ini masih oke cuacanya, tapi gak ada salahnya juga untuk kita sedia payung sebelum hujan. Tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Slogan di request sama Melly. Gabung dari TikTok ya. Di TikTok lagi seru banget, sahabat Suara. Kita ngebahas tentang emoticon apa yang paling sering kamu gunakan. Dan sekarang itu ketika kamu buka keyboard emoticon, adanya di paling pojok kiri atas. Nah, boleh tuh kalau sahabat Suara juga pengen ikutan kita seru-seruan ya. Kamu meluncur aja ke TikTok isuara.network atau spill di WhatsApp kita ya, bisa langsung hubungi ke 0816-114-1014. Tadi udah ada beberapa yang join, kalau anak-anak agensi ya, katanya emoticon yang paling sering tuh tangan yang kayak tangan punten, tahu kan sahabat Suara, tangan yang bersatu. Waktu itu sempat jadi perdebatan, itu kayaknya bukannya dia lagi tangan apa sih, tangan ini tangan apa ya namanya, nggak kelihatan juga kan sahabat Suara kalau lagi dengerin. Pokoknya tangan yang bersatu kayak maaf lahir batin gitu loh. Nah, itu tuh sering banget digunakan sama anak agensi, sempat juga jadi perdebatan karena katanya itu tos, bukannya tangan kita tapi bersatu gitu. Nah, kalau sahabat Suara, emoticon apa yang berada di paling kiri ujung atas di keyboard emoticon kamu? Spill ya, saya tungguin sampai nanti karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah kita mau throwback dulu ke tahun 2000-an awal, dengerin koleksi dari Tofu, Hidup Cuma Sekali, dimainkan semenit lagi.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin kamu di

Masih dalam bahasan yang sama, sahabat suara. Coba kamu cek keyboard emoticon kamu di handphone ya. Emot apa yang paling sering kamu gunakan akhir-akhir ini? Boleh dong spill ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Atau kalau langsung mau meluncur ke TikTok iswara.network boleh ya. Nanti kita akan bahas tuh satu-satu. Gak usah satu-satu juga sih, karena kan ada banyak emoticon ya. Cuma dari tadi memang mostly yang ditemukan itu emoticon senyum. Yang paling sering sih tertawa. Tertawa sampai nangis, tahu gak sih? Udah gitu kayak ada yang disclaim kalau emot itu tuh sering banget dipakai sama Gen Z. Emang iya? Coba nanti kita cari kepastiannya seperti apa ya. Lagu ini dari Niji dengan Biarlah. Udah ngantri nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi saya mau mutarkan dulu nih lagu requestan dari Mirza Rio yang bergabung di TikTok juga, di WhatsApp juga. Jadi siang hari ini dia mau merequest lagu dari The Adams. Mana tadi WhatsAppnya ya? Yah, udah hilang lagi. Oh ada, katanya hari ini poninya lagi kondusif. Dia mengomentari saya, sahabat suara ya. Katanya, aku Merzario, anak umur 10 bulan lebih 29 tahun. Mau request lagu di Adams, konservatif. Pesannya untuk Mbak Riani yang harus pulang jam 9 malam mulu, katanya gitu. Jadi ini satu lagu konservatif buat Merzario untuk nemenin siangnya sahabat suara juga. Enjoy!

Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Sengaja dimainkan karena di request sama seorang ibu hamil yang bergabung di TikTok ya. Soalnya kalau gak diputerin nanti kasihan calon bayinya ntar ngiler. Padahal gak ada urusan ya. Itu kan biasanya makanan bukan lagu anyway. Tapi terima kasih sudah merequest lagu Anjani ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, masih ada Lintang, Meli, Caca, Faucu. Tadi ada juga Kang Rico ya, Rico Prayitno, gitaris handal dari Moka, luar biasa. Karena bergabung juga siang hari ini di live TikTok aku ya. Jadi sebagai bestie, aku akan pastinya memainkan lagu dari Moka. Coba teman-teman yang bergabung di TikTok atau sahabat suara yang lagi dengerin juga siang hari ini, boleh kalau mau request kira-kira lagu apa Moka yang harus kita putarkan. Apakah harus sesuai dengan masa-masa di mana kita remaja gitu ya, lagi jatuh cinta, jatuh cintanya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya tim I Remember deh. Gimana kalau kita I Remember-an aja, oke? Jadi sambil lanjut lagi mengajak kamu buat yang mau gabung ngobrolin soal emoticon yang digunakan paling sering di handphone kamu ya, coba boleh spill siang hari ini. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Moka. Ayo.

Suara yang bergabung di TikTok. Seru banget, kita tahu-tahu throwback gitu sahabat suara, ngomongin tentang statement apa aja yang dari zaman dulu selalu ada. Tapi itu obrolan di TikTok. Kalau ngomongin di frekuensi barengan sama kamu yang sekarang hanya mendengarkan dari audio saja, kita kan tadi lagi ngomongin tentang emoticon ya. Kita beresin dulu nih emoticon, karena ternyata udah banyak banget yang gabung di WhatsApp. Ada beberapa yang sudah spill gitu ya. Emoticon pertama yang paling banyak tuh tadi adalah tangan terima kasih gitu sahabat suara ya. Yang kemarin sempat didebatin itu sebenarnya katanya tangan tos, dikiranya tos, tapi menurut saya itu adalah satu orang deh, tangannya satu orang gitu bersatu. Jadi kayak maaf lahir batin, mohon maaf, baik terima kasih, biasanya pakai emot itu. Terus sama emot senyum, tadi hormat udah ada beberapa juga yang pakai emoticon hormat ya. Ada juga emoticon kalau lagi ulang tahun tuh. Emoticon apa sih ini namanya, saya enggak tahu lagi sahabat suara istilah emoticonnya nih. Pokoknya yang kayak ada rombe-rombenya gitu emoticonnya. Terus tadi nih kalau Anjani gabung juga katanya sering pakai emoticon ini kalau lagi mandi terus suami nyariin. Oh, maksudnya kalau ditanya lagi ngapain gitu kali ya, dia pakai emoticon yang ada busa-busanya tuh, wajah ada busa-busanya. Tadi kalau Reti emoticonnya hormat. Terus tadi dari teman-teman TikTok juga banyak yang api-api gitu. Sebenarnya tuh masing-masingnya ada arti-artinya sahabat suara. Cuman yang paling menarik adalah emoticon batu. Iya enggak sih? Wajah batu pasti sahabat suara juga udah ngeh. Karena biasanya itu digunakan pada atau bisa kita sering temui di dalam kolom komentar sebuah postingan soal kebijakan yang di luar nalar, atau soal berita-berita yang kita udah capek banget menanggapinya gitu ya. Biasanya pakai emoticon batu. Setuju gak sih sahabat suara? Coba deh dicek lagi emoticon apa yang paling sering kamu gunakan gitu ya. Kalau saya tadi senyum kebalik, karena biasanya tuh juga sama saya gunain ketika saya udah capek banget terhadap satu hal dan respon saya cuman emoticon kebalik. Jadi kalau ada nemu-nemuin gitu ya kolom komentar yang isinya saya komen tapi udah senyum kebalik gitu ya terhadap postingan tersebut, berarti saya udah capek banget.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Kurang lebih 8 menit lagi kebersamaan kita sahabat Suara ya. Buat yang mau request lagu, masih ada nih waktunya, atau kayak mau sapa-sapa aja tipis-tipis ya, bisa langsung sekali lagi ke 0816 114 1014, atau ramein di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
2: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin

0: sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Ardito Pramono, Fine Today. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara yang udah stay tune, yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang. Di siarannya Farah, device-nya udah pada panas tapi tetap di sini aja. Shout out buat kamu semua, respect, thank you. Dan semoga aja seperti judul lagu Ardito sebelumnya yang barusan kita dengerin, Fine Today, hari ini semua baik-baik aja, bisa terrealisasi satu persatu dengan gak pakai drama gitu ya, bisa beres semuanya. Dan yang paling penting kamu sehat-sehat ya, supaya ngapa-ngapain tetap nyaman. Jangan lupa juga dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kembali lagi dengan aku, Angie, di Suara Fakta hari ini. Sopir truk geruduk kantor di Subjati melumpuhkan lalu lintas. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan atau di Sub Jawa Timur, Surabaya pada Rabu 30 September. Sekitar 250 unit truk ikut dalam aksi tersebut dan memenuhi jalan Frontage Ahmad Yani, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan. Para sopir menyampaikan sejumlah tuntutan dan salah satunya terkait penghapusan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi yang dinilai menyulitkan mereka mendapatkan solar. Selain itu, massa juga meminta penyesuaian dimensi kendaraan, penertiban kendaraan dengan muatan berlebih, serta penyelesaian sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan sopir. Polisi mengimbau pengendara menghindari jalan Frontage Ahmad Yani selama aksi berlangsung.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.

0: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: 8 orang diamankan saat pesta narkoba di Surabaya. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan 8 orang dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di Surabaya pada Senin 28 September dini hari. 3 diantaranya diketahui merupakan anggota DPRD dari 3 kabupaten di Jawa Timur dan berasal dari fraksi Gerindra. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 1 plastik sabu bekas pakai, 2 butir ekstasi, alat isap, korek, serta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan sabu. Hasil tes urin menunjukkan 7 orang positif menggunakan ekstasi, sementara 1 orang lainnya diketahui menggunakan sabu dan ekstasi. Polisi menyebut barang bukti yang ditemukan berada di bawah batas yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung, sehingga ke-8 orang tersebut diproses melalui mekanisme restoratif justice dan selanjutnya menjalani pemeriksaan di BNN Kota Surabaya.
1: Dengarkan Iswara aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Nakoda KM Virgo ditetapkan jadi tersangka. Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri menetapkan Nakoda KM Virgo Transport 8 Arif Yunianto sebagai tersangka terkait kecelakaan kapal di perairan Laut Jawa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Arif langsung ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus ini sebelumnya dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan dan kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri melalui Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri. Saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian belum menjelaskan secara rinci pasal yang dikenakan dan akan menyampaikan keterangan resmi setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Kembali lagi dengan aku di sore kali ini. Widi Mulia perankan Ratu Kaya di drama musikal Sirena. Aktris Widi Mulia akan berperan sebagai Ratu Kaya dalam drama musikal Sirena, Air Mata dari Lautan, yang akan digelar pada 9 hingga 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Pertunjukan ini mengangkat kisah fantasi tentang dunia bawah laut dan daratan, sekaligus membawa pesan tentang keluarga, harapan, dan pentingnya percaya pada proses kehidupan. Widi juga mengajak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan kesempatan belajar seluas-luasnya, serta berani bermimpi dan berimajinasi. Drama musikal ini turut melibatkan sekitar 7 hingga 10 anak penyandang disabilitas sebagai pemain musik dan sejumlah talenta cilik dalam pertunjukan. Untuk menghadirkan suasana dunia bawah laut, produksi Sirena memanfaatkan teknologi multimedia dan telah melalui sekitar 3 bulan persiapan dengan 28 kali latihan. Wah, keren banget ya sahabat suara. Selain alur ceritanya yang menarik, pertunjukan ini juga membawa pesan tentang keberanian untuk bermimpi dan berimajinasi. Apalagi Widi turut melibatkan anak-anak penyandang disabilitas dan memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan bakatnya. Nah, sahabat suara, kalau kalian bisa mewujudkan satu mimpi masa kecil yang belum tercapai nih, kira-kira mimpi apa yang ingin kalian wujudkan sekarang?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Fakta.
1: Leo dan Daniel raih emas Asian Games 2026, jadi start menuju Olimpiade 2028. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang dalam laga final di Ichinomiya, Jepang pada Selasa 29 September. Leo dan Daniel menang melalui pertandingan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Medali emas ini menjadi pencapaian penting bagi keduanya sekaligus dinilai sebagai awal yang baik untuk menatap Olimpiade 2028. Ketua Umum PBSI, M. Fadil Imran, menyebut regenerasi menjadi salah satu program yang akan terus diperkuat agar lahir atlet-atlet muda berprestasi. Leo dan Daniel juga mengaku ingin memanfaatkan momentum ini untuk terus menambah gelar dan menjaga konsistensi hingga ajang berikutnya. Wah, keren banget ya sahabat suara. Leo dan Daniel berhasil bawa pulang emas setelah melewati pertandingan yang cukup menegangkan nih. Nah, kalau dari kalian sendiri nih sahabat suara, lebih suka nonton pertandingan bulu tangkis yang penuh adu strategi atau yang berlangsung cepat dengan rally-rally panjang?
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Hai guys, kumpul keluarga kayak gini biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia. Hai, halo sahabat suara. Coba cek jam. Sekarang sudah jam 4 ya. Artinya Ruby akan di sini menemani sahabat suara sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai. Untuk sahabat suara bagaimana sorenya? Apakah cerah? Sore yang cerah ya, seperti biasa Surabaya dan sekitarnya. Aku bilang ini cerah. Aku tidak bilang ini panas. Cuman kering aja. Untuk sahabat suara yang mau request atau mau titip salam boleh banget, seperti biasa yang langsung kirim aja DM di Instagramnya Iswara Surabaya di @iswara.sby. Jadi Ruby tunggu, Ruby akan temani sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti.

PBNU resmi mengumumkan kepengurusan baru periode 2026-2031. Sejumlah tokoh masuk jajaran pengurus diantaranya Ma'ruf Amin sebagai mustasyar dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai wakil ketua umum, sementara Gus Kikin tetap menjabat sebagai ketua umum PBNU. Kepengurusan baru ini mulai menjalankan tugas per 1 Oktober 2026 dan akan menjalankan amanah organisasi untuk 5 tahun ke depan.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Kembali lagi di Suara Fakta Sahabat Suara, tiga anggota DPRD dari Malang, Banyuwangi, dan Situbondo diamankan bersama lima orang lainnya dalam penggerebekan dugaan pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya Senin dini hari. Polisi menemukan sisa sabu dan dua pil ekstasi. Hasil tes urin menunjukkan 7 orang positif ekstasi, sementara 1 orang positif sabu dan ekstasi. Kedelapan orang kini menjalani pemeriksaan di BNN Kota Surabaya dan diproses melalui mekanisme restoratif justice.

0: favorit warga Indonesia.
1: Bisa waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap kakak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Badan Gizi Nasional mengubah skema insentif untuk dapur makan bergizi gratis. Mulai 5 Oktober 2026, insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan. BGN menyebut perubahan ini dilakukan agar pemberian insentif lebih proporsional sesuai jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur SPPG. Dari anggaran Rp15.000 per porsi, Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 untuk insentif layanan SPPG.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara suara warga, sahabat suara semuanya, sudah jam 4. Di sini sudah ada Ruby, berarti artinya sudah waktunya untuk suara santai ya, sampai jam 7 malam nanti. Gimana, apa kabar sahabat suara semuanya? Enggak tahu rasanya Ruby tuh kangen banget sama sahabat suara, padahal kemarin kan sudah ya, sudah Ruby temenin ya. Kemarin enggak ya? Enggak ada ya, Mas ya? Oh iya, betul. Kemarin Ruby izin. Ya benar deh, berarti kangen sama sahabat suara semuanya. Jadi untuk sahabat suara yang mau senang-senang sama Ruby ya, sampai jam 7 malam nanti, barangkali ada yang mau request atau mau titip salam, boleh langsung kirim aja DM ke Instagram @iswara.sby. Jadi untuk sahabat suara, tetap di sini aja, jangan kemana-mana.

kembali lagi di Suara Fakta Sahabat Suara. PR RI resmi menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna DPR Kamis 1 Oktober 2026 yang dihadiri 383 anggota dewan. Sebelumnya, Komisi 3 DPR menyetujui Suyudi secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dalam pemaparannya, Suyudi mengusung semangat polisi bersama masyarakat sebagai pimpinannya di Polri.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

satu informasi yang ramai diperbincangkan kemarin di media sosial. Alisa Degis buka suara setelah wajah putrinya Baby Soso tak sengaja terlihat dalam vlog Maya Estianti. Alisa mengaku sedih dan meminta warganet yang menemukan konten serupa untuk memberitahu dirinya sekaligus tidak menyebarkannya. Sejak Baby Soso lahir, Alisa dan Al-Ghazali memang memilih menjaga privasi wajah putri mereka. Alisa menegaskan kedepannya Baby Soso tidak akan tampil di YouTube pihak lain kecuali melalui kanal milik orang tuanya. Nah, sahabat suara ya, keputusan Alisa dan Al-Ghazali ini tentu sudah dipikirkan dengan baik. Apalagi ini menyangkut privasi dan kepentingan anak mereka. Jadi, kita cukup menghormati dan menghargai keputusan yang mereka anggap terbaik untuk Baby Soso.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

di suara-suara warga Indonesia. Lagi di suara santai bersama Ruby, ada cerita menarik nih dari Indra Warkop yang mengaku terkejut sekaligus terharu melihat generasi Z masih hafal dan ikut menyanyikan lagu-lagu Warkop DKI saat tampil di Synchronize Festival. Menurut Indra, meski Gen Z tidak mengalami langsung masa kejayaan Warkop di bioskop, lagu-lagu mereka tetap dikenal lewat film dan tayangan televisi. Momen itu juga membuat Indra teringat pada Dono dan Kasino yang sudah berpulang. Warkop sendiri kini sudah berusia 53 tahun dan Indra akan kembali tampil dalam pertunjukan Tribute to Warkop DKI di Synchronize Festival 2026.

bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Akan dari Patricia Go yang membagikan pengalaman kena tipu saat hendak membeli tiket pesawat. Ia mengaku kehilangan sekitar 1,8 juta rupiah setelah menghubungi nomor Bandara Ngurah Rai yang ditemukan lewat Google. Patricia Go juga mengingatkan agar selalu mengecek kontak melalui kanal resmi. Sahabat Suara, sebenarnya ya, Ruby juga sering mengalami hal serupa aslinya. Apalagi kalau searching gejala penyakit di internet. Soalnya ujung-ujungnya selalu, wah, gak lama itu,

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengar
2: Suara
0: Warga Indonesia.

Ini suara-suara warga Indonesia. Kembali lagi di Suara Santai bersama Ruby di sini. Sahabat Suara, ada kabar membanggakan dari dunia musik klasik. Pianis Indonesia Alfred Yong Sugiri sukses tampil bersama Hungarian State Symphony Orchestra of Szolnok di Hungaria. Alfred membawakan karya Mozart dan mendapat tepuk tangan panjang dari sekitar 350 penonton. Setelah dari Hungaria, Alfred melanjutkan tur musik klasiknya ke Wina, Austria pada 1 Oktober 2026. Oh, keren sekali ya sahabat Suara ya. Semoga prestasi Alfred ini bisa terus mengharumkan nama Indonesia dan menginspirasi musisi muda tanah air untuk berani tampil di panggung dunia.

0: pengajar Ruby tetap akan menemani sahabat suara di Suara Santai setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 hingga jam 7 malam. Jadi untuk sahabat suara ya, tenang aja, Ruby akan menemani besok lagi. Jadi selamat malam, sampai jumpa, selamat beristirahat. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Temani suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Atau mungkin buat kamu juga yang lagi kangen sama seseorang, boleh loh titip salam di awal-awal jam siarannya Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Anyway, di hari ini ada ya, ada sesuatu yang spesial di jam 9 sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan lo stay tune dan jangan lupa follow TikTok-nya Iswara di iswara.network. Kalau mau titip salam atau sekedar update traffic atau mungkin update aja lagi ngapain, boleh ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Gugatan rakyat semesta. Face.

Let Down dari Hindia. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat hari enggak deng. Ini udah tanggal 1 Oktober, gue pengen ngucapin selamat hari My Girl Day katanya. Banyak dah istilah-istilah hari ya. Ini gue dapat dari media sosial gitu lah, sahabat suara. Jadi tanggal 1 Oktober itu sering disebut sebagai My Girl Day. Jadi itu adalah tren internet sebenarnya nih, netizen-netizen aja yang ngasih nama. Karena inspirasinya dari lagunya Girl in Red yang judulnya We Fell in Love in October. Yang ini nih sahabat suara nih, yang ini nih. Nah gitu, jadi 1 Oktober dipakai orang-orang di medsos terutama jadi momen untuk ngerayain cinta dan orang terkasih. Tapi walaupun ini bukan hari resmi sih sebenarnya, tapi jadi beberapa orang netizen terutama itu tuh manfaatin hari ini sebagai kesempatan untuk ngungkapin perasaan sayangnya ke orang yang berarti gitu. Ya siapapun lah ya yang buat lo berarti gitu sahabat suara. Jadi gue pengen nanya ke lo nih, ngomong-ngomong soal merayakan gitu ya. Kan kalau di suatu hubungan pasti ada yang namanya enif, atau dulu yang lebih parah lagi zaman SMP cuy, sumpah. Ada yang, lo pacaran nih, sebulan aja nih, sebulan. Di setiap tanggal yang sama, tiap bulannya ada yang namanya happy month, monthversary kalau gak salah namanya. Nah kata gue, setiap hari banget ini, setiap bulan banget ini dirayakan, nah ini. Tapi setiap orang punya perayaan yang berbeda-beda gitu cara mewujudkannya. Misalkan enif ada yang kayak dinner-dinner gitu. Ada yang short escape kayak misalkan jalan-jalan ke bukit, ke Sentul, atau mungkin ke Bandung pulang pergi gitu ya kan. Atau mungkin merayakan hari jadi dengan cara apa ya? Macam-macam lah. Mungkin sepengalaman lo aja sahabat suara selama pacaran atau mungkin yang udah nikah gitu ya. Ngerayain hari jadi kalian tuh biasanya tuh kayak gimana sih? Aktivitinya apa aja sih nih? Gitu. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014. Oke? Okay?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Sorry. Emang masih suka belibet dikit-dikit, ngapa sih emang? Bacain update dulu yang sudah masuk di nomornya Iswara. Ini mouse-nya kenapa sih? Ntar dulu. Ada Mita, sudah masuk nih Mita nih. Hai Ber, Mita nih. Seperti biasa OTW dari kantor ke Sawangan. Wow, abis padel nih di Sampurna Strategik. Bagus gak? Enak lah itu kantor ada padelnya cuy. Mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Thanks Ber, yoman. Semangat ya dari Sudirman, Kuningan ya, ke Kuningan, dari Kuningan ke Sawangan. Nyampenya kayaknya Sabtu pagi deh. Sumpah aja gue pernah ke rumah bos, mantan bos gue dulu di Sawangan, buset kagak nyampe-nyampe, heran gue. Tapi semangat ya, lo naik motor atau naik mobil? Kalau naik mobil lebih semangat lagi harusnya ya.

0: Pantau belum hujan ya sahabat suara ya. Nah, ada yang senlok ke gue ngapa nih? Ada senlok ke gue nih. Update traffic gue nggak tahu nih, gue di mana, jauh dari peradaban manusia. Hahaha, kanan kiri kebon kosong. Sekalinya ada ruko-ruko per 1 kilometer. Jalanan sepi, malam Jumat pula. Bukan takut setan, tapi takut manusia yang sifatnya kayak setan. Au! Ini daerah mana sih? Ini dia ngirim location Google Maps. Ini di Banten, Ranca Iuh. Oh, tempat nongkrong gue itu Ranca Iuh.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Walaupun semua orang pernah sakit hati kalau kata lomba sihir, tapi semua orang juga pasti pernah merasakan sesuatu yang romantis, sahabat suara. Asyik deh. Romantisan tersebut dibangun oleh cara lo merayakan hari jadi lo sama pasangan. Nah, biasanya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, ya buat lo yang jomblo, ya inget-inget sama mantan lo aja deh. Lah dulu kalau lo enif gitu ya, atau apapun lah perayaannya, misalkan kayak selamat ya ini tahun ketiga kamu berhasil menempuh kuliah kamu dengan baik, asyik kan gitu. Biasanya seperti apa sih cara merayakannya? Ada... Bentar, dari mana nih? Nando. Mana sih? Oh ini nih maksud gue, Rani. Kak, gue sama suami kalau anniversary selalu balik ke restoran tempat pertama kali kita dinner. Sebenarnya bukan restoran mahal, cuma warung steak gitu. Tapi tiap tahun kita balik lagi. Kadang orang tuh bukan karena rasanya, tapi karena kenangannya. Udor! Deep, jujur deep. Sembari gue bacain update juga nih. Dari Mita, hujan deras pol di Sudirman tadi jam 6 sampai 7 ber. Tapi ini arah Sawangan kering sih. Hujan ya tadi daerah Jalan Raya Protokol Pusat dan sekitarnya. Stay safe guys, jangan ngebut-ngebut licin jalanan, oke? Okay? Gimana cara lo merayakan hari jadi sama pasangan lo? Boleh bahas mantan juga boleh ya, kalau lo lagi jomblo sekarang. Dimas, dari Bintaro, gue sama pacar punya tradisi tukeran surat. Wih, menarik nih. Tuh ya, buat lo yang agenda pacarannya cuma gitu-gitu aja, ini ada saran nih, tukeran surat. Tapi surat tulis tangan gitu, sweet deh. Terus surat tahun sebelumnya baru boleh dibaca lagi setelah anniversary berikutnya. Jadi tiap tahun, kita kayak ketemu versi diri kita setahun yang lalu. Aduh, jadi kayak time capsule gitu ya. Keren deh. Keren deh. Bacain satu lagi ya, lucu-lucu tahu jawabannya. Alena dari Jakarta Selatan. Ih namanya bagus deh. Gue gak pernah dinner fancy kalau anif. Gue sama suami malah selalu beli makanan favorit masing-masing. Dia beliin gue martabak, gue beliin dia sushi. Lah enak dilaki lu dong. Terus makan di rumah sambil nonton film. Oi, filmnya ini ya 365 days mah. Ya preferensi orang beda-beda. Ya bisa aja itu. Kasih tau ke gue dong, sahabat suara, cara lo merayakan anniversary barengan sama pasangan lo. Ingat, yang jomblo juga boleh jawab. Ingat-ingat aja momen lo sama mantan lo dulu ya. Kita ke sebuah lagu yang deep, tapi surprisingly ini adalah EDM. Wisnu Santika dan Anau. Judulnya Tak Peka, sahabat suara. Masih sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Abis ini gue live di TikTok di suara ya.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita apa itu bukan manusia, Mas? Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya?

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Billie Eilish, Birds of a Feather. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Hey. Gue udah live di TikTok Iswara.network ya. Jadi silakan Sila masuk ke TikTok Iswara.network. Di situ kamu bisa berkirim pesan bersama

Selamat malam sahabat suara. Jangan lupa di tap-tap ya di TikTok ya. Asik. Gue lagi ngomongin soal ini. Lo tuh kalau merayakan hari jadi sama pasangan lo tuh biasanya ngapain sih aktivitasnya? Mita. Tahun pertama Enif honeymoon ke Bali. Nice. Tahun 2 sampai 3 fokus ngurus bocah. Tahun 4 dinner di hotel. Tapi yang pasti dinner di hotelnya udah sama bocah ya. Tapi yang pasti tiap tahun selalu bertempur di kasur tempur. Maksudnya gimana sih bertempur kasur tempur tuh? Maksudnya lo main perang-perangan gitu ya? Bagaimana sih? Gue gak ngerti deh, Mit. Bertempur di kasur tempur. Gue tahu ada merek kasur namanya tempur emang. Bertempur di kasur tempur tuh mungkin kayak ini kayak ya, mungkin mengenang masa kecil kali ya, men. Jadi tentara-tentaraan kayak ini, Kino-Skino tadi pagi. Iya. Waduh, saya belum nikah, Kak Beryl. Pasti kan berapa pacaran. Coba ingat mau.

0814. Let's go. Another romantic yet alternative rock songs from Bara Suara. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Yang masih di kantor, selamat bekerja. Semoga tenagamu menjadi berkah. Cuan, cuan, cuan. Yang sudah sampai rumah, temenin aku di TikTok ya. Komen-komen yuk.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti yang tadi gue bilang di awal, di jam 9 sampai 10 nanti ada sesuatu yang spesial. Kita akan merayakan sebuah momen permusikan yang cukup ini ya. Ini adalah seorang musisi yang sudah berpulang, tapi karya-karyanya masih terus kita dengar sampai sekarang dan relate sama kehidupan lo, sahabat suara. Selengkapnya abis ini, gue akan nongol lagi di jam 9 malam. Stay tune on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl dan sekarang sudah jam 9 malam. Malam ini seperti kata gue sebelumnya, gue pengen bikin momen ini agak lebih spesial, sahabat suara. Karena kemarin tanggal 30 September adalah hari ulang tahun Glenn Fredly. Yes, Glenn Fredly lahir di Jakarta tanggal 30 September tahun 1975. Dan kalau ngomongin Glenn, kayaknya emang banyak, mungkin hampir semua orang ya, punya minimal satu lagu yang punya cerita sendiri untuk kehidupan lo. Mungkin bisa saja Januari, Sekali Ini Saja gitu. Jadi gue pengen lo malam ini selama satu jam atau mungkin lebih request lagu-lagu Glenn Fredly favorit lo dan kasih cerita di balik lagu itu. Kenapa bisa relate banget sama kisah hidup lo, sahabat suara. Dan playlist malam ini full lagu-lagu Glenn Fredly sampai jam 10 malam. Kita akan mulai dari This One Hits Different, Sekali Ini Saja. Update-update yuk, 0816 114 1014. Dan gue lagi live di TikTok di suara.network. I'll see you there. Let's go.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Playlist Iswara selama 1 jam full Glenn Fredly. Adem ya, malam-malam gini tuh adem ya sahabat suara ya. Jujur ya. Ini gue udah mulai dapat juga beberapa update dulu dari sahabat suara. Ada Raka, bang, gue lagi nyetir pulang. Barusan malah muter Januari. Muter Januari di mana? Januari ntar masuk playlist kok, tenang aja ya. Ada Kezia dari BSD, lagi di kamar mas.
1: Manggilnya mas tuh, takut.
0: Lagi di kamar sambil ngerjain kerjaan, keren. Udah jam segini loh masih ngerjain kerjaan, semangat ya. Malam ini ditemenin sama Glenn Fredly full selama 1 jam sampai jam 10 malam nanti. Jadi Glenn Fredly itu sebenarnya udah deket banget sama musik dari kecil sahabat suara. Iya ya, kayaknya orang-orang timur tuh musiknya tuh kental banget loh. Salut loh gue sama suaranya, sama energinya, bisa nyentuh semua lapisan masyarakat di Indonesia, gokil. Nah, gue lihat di situs resminya, Glenn itu mulai ikut ajang lomba nyanyi sekitar usia 9 tahun. Salah satunya adalah Vini Vidi Vici, yang diadain sama Yayasan Musik Indonesia di tahun 1984. Jadi kalau kita sekarang kenal Glenn sebagai salah satu suara paling khas di musik Indonesia, itu sebenarnya udah mulai dari jauh sebelum dia dewasa, cuy. Respect, respect, respect. Sambil... ini gue ada dua opsi ya, sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk ikutan topik malam ini. Topik malam ini adalah, gimana sih caranya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, sama orang yang lo sama orang yang lo sayang gitu, sahabat suara. Misalkan anniversary, tadi kalau kata Mita anniversary tahun pertama dia ke Bali, tahun 3 sampai 4 udah ngurus bocil. Itu katanya yang pasti setiap merayakan anniversary mereka tempur di kasur tempur. Maksudnya apa sih? Gue masih gak ngerti loh sampai sekarang, jujur. Atau lo boleh request lagunya Glenn Fredly yang paling relate, yang paling lo sering dengerin lagu itu. Misalkan lagu Januari, punya kenangan tersendiri sama mantan lo yang mana, atau gak sama bokap atau nyokap, sama keluarga tersayang gitu misalkan. Boleh ya? Cara ikut topiknya gampang banget. Tinggal masuk di suara.network, itu live TikToknya, tinggal komen di sana atau di nomor WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. I'll be right back. This one is Malaikat Juga Tahu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

Olimpik 2026. Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

lagu yang dirilis tahun 2014. Wah, ini fresh banget sih. Dan akan terdengar dari alunannya sih, sebagai gue yang musikalitasnya tinggi ya, ini kayaknya lagu ini tuh akan terus panjang umur sih. Ya gak sih, karena kayak wah, ini gak, alunannya gak kedenger lama banget, tapi freshnya tuh juga baru banget. Gitu, ngerti maksud gue? In between lah. Gue masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Gue pengen puterin lagi. Gue pengen bacain respon dari sahabat suara. Kenapa sih nih? Tenggorokan gue, ya ampun. Yang mungkin pengen jawab topik dan juga yang pengen request lagu boleh. Tapi ingat ya, kalau

0: barengan. Sampai sekarang kalau intronya mulai, gue langsung inget perjalanan pulang naik motor malam-malam sambil mikir, kenapa gue nggak berjuang lebih lama. Deep ya, Yon, ya. Tapi perjuangan lo semoga nggak akan sia-sia, Dion. Ntar gue puterin ya sekali ini saja, oke? Ada Alika yang mau request Kasih Putih. Ini lagu nyokap gue, bang. Setiap nyokap masak atau bersih-bersih rumah pasti muter Glenn. Ih, pasti auranya positif itu di rumah ya. Respect. Ada sebuah voice note juga yang akan gue putarkan. Kita puterin sekarang kali ya. Dari, udah siap belum, Dar? Masuk, Dar.
1: Ada besti gue.
0: Cepet banget ngomongnya. Ntar, ini dia.
1: Ada besti gue. Gue mau request lagunya Glenn Fredly dong.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya Pada Satu Cinta. Jadi gue suka lagu ini sebenarnya bukan karena pacaran ya. Tapi ini lebih ke janji gue untuk ponakan gue.
0: Wah, sih.
1: Kemarin kan gue sempat cerita tuh di voice note gue yang 5 menitan gitu. Nah, itu gue menceritakan bahwa gue merasa guilty karena gue masih belum bisa menjadi tante yang baik untuk ponakan gue. Masih ada yang harus gue perjuangkan. Jadi lewat lagu Pada Satu Cinta ini, gue dedikasikan, ini adalah janji gue untuk selalu berusaha keras untuk membahagiakan ponakan gue dan untuk memenuhi tangki cinta dia.
0: Thank you. Asik deh, tangki cinta. Bersyukur ya ponakan lo ya punya tante yang care banget, yang sayang banget sama dia, ya ampun. Semoga bisa cepat ketemu lagi ya. Ketemu gak sih lo? Besok ketemu ya. Dan semoga hubungan kalian berdua tuh sangat amat erat sampai nanti ponakan lo dewasa ya. Amin. Ini buat lo, Dar. Pada Satu Cinta, Glenn Fredly.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Nongkrong bareng Beryl spesial Glenn Fredly selama 1 jam masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nih aku jadiin backsound kali ya, asik nih. Apa kabar sahabat suara? Waktu menunjukkan pukul 21.40 menit. Gue sekarang lagi live di suara.network. Halo Ut, halo kembar, halo it's me Nur. Ke nomor yang mana kak? Kalau mau chat nomornya 0816 114 1014. Selamat buat timnas Indonesia juga menang 9-2 melawan tim jago Bangladesh. Bangga gue. Kalau lo disuruh milih lagu Glenn Fredly yang paling relate sama lo, yang paling lo suka kira-kira apa? Ini ada dari Sasa. Gue akan milih Sedih Tak Berujung Real. Karena dulu gue denger lagu ini pas lagi LDR. Sekarang udah nikah sama orang yang sama.
1: Oh, congrats guys, you made it.
0: Jadi lucu kalau sekarang lagunya muncul. Gue malah inget masa-masa susah dulu. Ini yang gue suka dari musik nih sahabat suara. Lagu yang dulu bikin sedih, beberapa tahun kemudian malah jadi pengingat ya kalau kita tuh ternyata berhasil ngelewatin masa itu. Keren, respect. Ada voice note yang akan gue putar juga. Masuk.
2: Hai Ri.
0: Hai C.
2: Malam, sorry baru join.
0: Parah lo emang.
2: Makanya akhir cerita cinta udah belum ya?
0: Belum.
2: Kalau belum mau dong, itu kisah di balik untuk mantan gue 9 tahun itu sih.
0: Wush, berat, berat.
2: Kayak bagian yang sandiwara kah selama ini. Setelah sekian lama kita telah bersama.
0: Wow, tuh kayak gini nih gue suka nih lo jawab. Ada part lirik yang kayak gitu, yang lo banget gitu sahabat suara ya.
2: Kayak gue gak expect aja sih waktu sebanyak itu. Kayak jadi ngerasa wasting time, kayak inikah akhir ceritanya? Kayak beneran ini the end gitu. Itu cocok banget sih. Puterin ya, thank you.
0: Berat sih ceritanya Rence, berat sih. 9 tahun pacaran cuy. Endingnya zang. Sandiwarakah selama ini. Kayak kasusnya nah, jadi it's for you Rence, untuk mengenang 9 tahun lo yang bukan sia-sia ya, mungkin jadi pembelajaran buat lo deh. Akhir cerita cinta Glenn Fredly. Masih di nongkrong bareng Beryl spesial Glenn Fredly. Jangan kemana-mana, ketemu di TikTok ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Razandavi sampai jam 11 malam. Special playlist Glenn Fredly. Kelas. Sahabat suara, gimana nih? Udah seperti dibawa menyelam ke palung laut terdalam, anjay. Mau menyapa di TikTok dulu. Gue tuh lagi live di TikTok juga, sahabat suara. Jadi mungkin lo yang lagi dengerin di mobil kayak ini, kondisi kalau lagi siaran di studio gimana sih? Langsung ke TikTok iswara.network. Gue pengen kasih satu fakta lagi tentang almarhum Glenn Fredly yang menurut gue menarik, sahabat suara. Karena kan selama ini kita mengenal Glenn itu kan terutama sebagai penyanyi lagu cinta. Tapi padahal perjalanannya tuh lebih luas dan lebih jauh dari itu. Bahkan dia sempat main film juga, ngisi soundtrack film juga kayak Cinta Silver sama Phil Kopp, Filosofi Kopi itu beliau juga, sahabat suara. Ikut produserin film juga. Wah, multi talenta. Cahaya dari Timur, Beta Maluku, Surat dari Praha, ada Tanda Tanya juga. Dan Glenn udah pasti punya isu punya hubungan yang kuat sama isu sosial dan kemanusiaan. Bahkan aksesoris yang sering kita lihat kalau dia pakai di panggung tuh, topinya itu tuh punya cerita juga. Jadi itu dikasih sama temen-temennya di Bali. Itu jadi bentuk apresiasi karena Glenn ngedukung perjuangan masyarakat Bali yang nolak reklamasi dan menjaga lingkungan. Gue selalu respect deh sama masyarakat Bali tuh, kayak adem gitu, sahabat suara. Ada seseorang juga yang mau request lagu Glenn Fredly yang judulnya ini, sahabat suara. Dia pernah ada di momen yang kayak udah capek banget sama hubungan 2 tahunnya, yang yaudah deh terserah mau ngapain, ngejalanin lama tapi isi hatinya kayak udah kemana-mana aja, terserah dah cowoknya mau ngapain aja. Yeah.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih ditemenin di nongkrong bareng Beril. Gua akan kembali lagi di jam 10 malam, so stay tune sampai jam 11 malam ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta.

Cool. And sekarang kita kembali. Glenn Fredly, Aryamu akan selalu hidup di tengah kita semua, sahabat suara ya. Mau menyapa di TikTok dulu, ada Glenn K, ada Butik, ada Gaps, ada Dari. Dan di malam ini, di satu jam terakhir, gue akan buka hotline curhat. Dan gue juga akan membacakan curhatan yang kemarin belum sempat terbaca, sahabat suara. Update dulu dong, pada di mana nih posisi nih? Lagi pada ngapain nih? Atau mungkin pengen curhat, boleh langsung aja di hotline 0816-114-1014. Alright! Ditemenin sama Beryl, perjalanan lo tidak akan ngantuk ya. Mudah-mudahan kalau ngantuk ya udahlah ya, minggir dulu aja sahabat suara ya.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi lagunya Hi-Fi, judulnya Main, dari lagu terbarunya ya. Jadi langsung saja sudah tersedia di semua music platform. Menemani lo yang lagi jalan, mungkin kayak lo jalan, lo nyetir mobil sambil kayak, ih dramatis ah. Nah, lebih dramatis lagi kalau kita masuk ke sesi curhat. Ada beberapa curhatan yang akan gue bacakan, sahabat suara. Buat lo yang pengen ngasih saran atau feedback buat beliau ini yang lagi gundah gulana hatinya, boleh lo ya, TikTok iswara.network, komen di bawah, ntar gue bacain. Kita masuk BTS yuk.

pertama gue akan bacakan dari Merayu. Ber, gue mau cerita. Duh, sumpah ya. Gue punya teman cowok satu circle. Pokoknya kita semua udah tau lah dia quote unquote begitu gaya pacarannya. Ya lo ngerti lah ya. Ini cowok satu. Apa maksudnya? Oke. Terus pokoknya satu waktu dia lagi kena musibah, sampai dirawat dan maaf agak lumpuh. 2 bulanan dia gak bisa ngapa-ngapain. Nah pas dia lagi sakit ini, dia minta tolong lah ke teman kita yang lain, si cowok dua. Tadi cowok satu, dia minta tolong ke cowok dua buat tolong antar jemputin pacarnya. Tolong dan lain-lain juga lah pokoknya. Minta tolong yang lain-lain pokoknya. Dan yap, selingkuh lah mereka. Ceweknya ini bukan dari circle kita, beda circle intinya. Tapi ya kita kenal aja. Tololnya teman gue si cowok dua ini juga ngapain anjir dimintain tolong malah aji mumpung. Mana karena kita juga udah tahu kan ya kalau si cowok satu ini pas pacaran quote unquote begitu. Akhirnya si cowok dua yang disuruh sama si cowok satu nyuruh-nyuruh ke si ceweknya biar nyebarin seakan kalau si cowok satu yang minta. Tujuannya biar nama cowok satu ini jelek dan nama si cewek aman. Damn. Padahal udah jelas-jelas sama-sama mau. Terus si ceweknya iya-iya aja disuruh sama cowok dua itu. Jadi sekarang kalau lagi kumpul gitu, tiap ada cowok satu, ya cowok dua gak ada. Kalau ada cowok dua, ya cowok satu gak ada. Sebenarnya kita ya udah aja, tapi tetap aja lu bertiga kenapa problematik banget sih anjir? Soalnya sampai sekarang kita masih pada dicurhatin sama ketiganya. Jadi intinya, amit-amit ya, lu lagi di rumah sakit nih, Dor. In this case, lumpuh gitu ya. Lo gak bisa ngapain. Lo nyuruh temen lo, tolong dong antar jemputin cewek gue. Terus temen lo malah cinlok sama, malah selingkuh sama si pacar lo. Terus kan, gue mebelibet, bingung gue. Gila banget hidup. Terus jadinya, tapi mereka bikin skenario nih, bilang aja yang mau. Emang si cowok satu yang lagi di rumah sakit itu ya. Jadi biar kayak nama yang lagi di rumah sakit jelek, udah mana lu sakit di rumah sakit terus lu dizolimin, lu difitnah. Anjir gue fit, gila. Gue kalau jadi lu nih, gue lagi nongkrong nih set. Tahu nggak dia tuh begini tahu? Gue langsung parah banget kan Hernandez. Kalau kata Oci, hidup emang dar-der-dor ber, itu sialan namanya, bukan sialan lagi. Si Anj

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi yang juga lagi live di TikTok iswara.network yang lagi di restricted. Ah, daba-daba. Masuk ke sesi curhat yuk.

0: Bukain dong.
1: Sebuah cerita yang masuk kali ini dari 0857 sekian sekian sekian. Hai Beril, gue mau cerita pengalaman gak enak gue nih pas SMP. Gue itu dulu termasuk anak yang culun gitu, belum pernah pacaran. Gue selalu sama dua sahabat gue kemana-mana. Jadi ceritanya kita bertiga lagi istirahat diem di dalam kelas. Lagi ngobrol-ngobrol, terus kedengeran ada suara aneh. Ya udahlah, kita lihat ke jendela bagian belakang kelas. Lo tahu ada suara apa? Adik kelas, cewek cowok, ciuman di sekolah. Duh, geleng-geleng sih waktu itu, tapi gue gak berani ngaduin ke guru. Aduin sih, kita biar berantas orang-orang seperti itu ya. Tidak boleh, itu sekolah, itu tempat orang belajar. Ada yang bilang gini, kamu ini malah tidur di kelas. Ini tempat buat belajar, bukan buat tidur. Terus orangnya bilang, ya bu, tapi di rumah saya disuruh belajar, bukan tidur. Ah gimana sih, gue bingung, sorry gak jadi. Gak jadi. Ya gitu dah pokoknya. Ya tapi parah ya, gak boleh kayak gitu SMP loh. Terus yang gue pertanyakan adalah, kan mereka bertiga lagi istirahat diem dalam kelas, ngobrol-ngobrol. Kan lu ngobrol-ngobrol kan, ada suara dong. Terus lo kedengeran ada suaranya dari belakang. Terus pas lo lihat ada anak-anak adik kelas lagi begitu. Apakah suaranya? Oh, bisa sampai kedengeran gitu maksud gue. Suaranya cit-cit-cit-cit gitu gak kata Renci? Astaga. Berat. Ada cerita lagi. Wah ini kebanyakan cerita waktu di sekolah ya. 0813 3881 sekian sekian sekian.

sama cowoknya. Teman gue ini emang dari keluarga tajir. Yang bikin gak habis pikir adalah teman gue ini sampai ngejual barang-barang di rumahnya, kayak perhiasan, sampai sepeda adiknya juga dijual, cuma buat dikasih duit ke cowoknya. Ada sesuatu yang cuma boleh gue yang baca. What the f- Wah, gila. Nih ya, gue tahu mungkin masa-masa sekolah adalah masa-masa lo lagi bucin-bucinnya gitu, Sahabat Suara, yang kayak lo rela ngasih apa aja, bayarin cowok lo atau mungkin sebaliknya gitu. Tapi kalau udah sampai ngejual barang-barang di rumah lo, hak-hak keluarga lo, lo jual untuk pacar lo yang gak seberapa itu sih namanya suka gedek gue. Udah gitu ternyata uangnya untuk beli barang-barang haram katanya. Buat kamu yang pengen curhat, langsung aja di 0816-114-1014. Iya benar, kalau kata kembar, masa-masa bodohnya, iya. Kita akan mulai TikTok ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: tersebut mengingatkan kita bahwa semua yang ada di mata kita bukan punya kita, sahabat suara. Itu pemberian dari yang menciptakan kita. Kalau kamu ada keluh kesah, boleh ceritakan sama yang di atas, tapi boleh juga ceritain juga ke BTS, berani terbuka sama Beru.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Ini ada cerita berbentuk voice note ya. Ini Dar yang mau diputerin yang mana Dar? Yang terakhir dulu ya Dar ya. Coba ya. Cerita apa beliau ini?
1: Hey Ber.
0: Hai Dar.
1: Gua itu

0: ada hal-hal yang bikin gue nangis. Terus tadi pas gue lagi kerja, gue tuh lagi on repeat lagunya Adele yang Make You Feel My Love, terutama di bagian ini. When the evening shadows and the stars appear.
1: Udah sedih tuh lagu.

0: Itu tuh kayak gue ngerasa kayak gue apa ya, gue tuh bagian itu tuh bikin gue nangis karena akhirnya perjuangan gue sama ini melawan, lo tau lah kelemahan terbesar gue yang udah gue ceritain berkali-kali, dan gue sedang di fase berjuang di profesional yang tahu-tahu aja lo tau tuh soal itu, dan gue ngerasa kayak ternyata masih ada ya orang yang sesayang itu sama gue, ternyata masih ada ya orang yang excited ketika gue excited, dan ternyata masih ada juga orang yang masih mau dengerin kisah gue.
1: Ada dong.
0: Atau yang bisa gue bilang sebagai tempat buat gue curhat gitu. Oke, okay, I think that's all untuk BTS kali ini. Thank you.
1: Dar, thank you Dar. Eh, ini juga jadi pencerahan buat lo ya sahabat suara ya. Mungkin lo yang ngerasa sendiri gitu, yang lo merasa kok gak ada yang mau, kok kayaknya gak ada orang yang suka sama gue ya gitu. Kok kayaknya gak ada orang yang deny, kok orang-orang selalu deny sama cerita gue ya gitu. Sebenarnya ada tahu sahabat suara, cuma lo gak ngeh aja. Mungkin orang itu gak bisa expressing himself or herself buat ngasih feedback ke lo. Mungkin kayak ada orang yang kayaknya dia galak deh, tapi gue suka banget sama cerita dia. Gue pernah di titik, gue juga sampai sekarang siaran pun yang kayak, emang pada suka ya sama siaran gue? Emang ada orang ya yang mau curhat sama gue? Emang orang rasa feedback dari gue tuh, karena gue suka insecure sama feedback gue sendiri. Gue takut gak bisa membangun gitu. Karena kan ya gue orangnya doyan nongkrong, tapi yang kayak ngasal aja gitu sahabat suara. Tapi ternyata ada banget. Lo gak sendiri gitu ya. Banyak yang adore sama lo, cuma mungkin lo gak ngeh aja. Nah dari mungkin akhirnya ngeh gitu, oh ternyata banyak kok yang menganggap dia spesial, banyak yang menganggap lo tuh ada, dan banyak yang menganggap lo tuh baik gitu. Ada, cuma waktu itu mungkin ada momen kayak lo belum tahu aja dan gak kelihatan aja orangnya siapa. Lagian juga kalau misalkan lo merasa orang gak ada yang suka sama lo, lo kan masih punya yang di atas. Karena apapun yang sedang lo alami, di sana selalu ada cahaya. Asik.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Buka Indang.
1: Semua nyanyi bareng gue yuk. Tuh, wagapa. Sing.
2: Menyesal telah ku sampaikan cinta monyetku kaya.
1: Nah, nyanyi dikit aja ya. Itu kan buat back sound doang. Ini ada cerita dari 0853 sekian. Good. Malam Ber. Pekerjaanku sampai hari ini jauh banget dari apa yang aku suka. Tapi dari sini aku belajar banyak hal, melakukan banyak hal baru yang bahkan awalnya aku sama sekali gak suka. Sama dengan akuntansi. Tapi alhamdulillah dari pekerjaanku aku bisa bikin anak laki-lakiku yang umur 18 tahun melakukan passionnya. Awalnya dia tanya, "Bun, kerjaan yang tiap malam bunda kerjain, kalau itu abang kerjain sebulan, abang bisa dapat duit berapa?" Gue langsung tembak nanya, "Emang abang mau apa?" "Laptop, Bun. Harganya di atas 10 juta. Gue langsung suruh dia beli. Tahu gak? Dari laptop itu dia mulai bikin lagu, semua transferan masuk ke rekening aku. Pelan-pelan dia mulai beli perlengkapan bermusik dari duit hasil dia bikin lagu. Baru bulan lalu, kayaknya dia lagi produktif banget. Masuklah nominal 2 digit. And you know what? Ini buat bunda ya. Beli apa yang bunda mau. Makasih udah selalu mengusahakan apa yang abang ade mau. Semoga bunda bangga ya punya abang ade." Nangis gak tuh? Ya nangis lah, Ut. Tempat berlabuh anak itu adalah ibunya. Karena surga ada di telapak kaki ibu ya. Dan anak lo udah berhasil menunjukkan bahwa iya anak lo bisa gitu. Banyak loh orang yang menganggap kayak, aduh jadi musisi, jadi seniman, mana gak ada duitnya. Tapi Ut adalah orang tua yang sangat suportif. That's really good. Keep it up buat anak lo. Terharu banget sumpah. Soleh banget anaknya, ya ampun. Pahalanya banyak ya, Dek. Semoga apa yang bisa, apa yang lagi adik kerjain sekarang, asik adik manggil, apa yang lagi kamu kerjain sekarang bisa membuahkan hasil terus ke depannya. Selalu positif, selalu halal tentunya. Karena kan di Indonesia ini banyak orang yang cari duit dengan cara gak halal ya, seperti titik dua. Yang mana duit gak halal itu juga bisa menjadikan orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang sangat bagus seperti apartemen walaupun dalam penjara. Ya mungkin di dalam penjara tersebut kasurnya enak, ada ruang tamunya, ada fasilitas pelayanan dan hospitality yang sangat menggoda gitu ya. Tapi lo juga akan

Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hi, 1 menit lagi jam 11 malam. Dan gue pengen ngucapin makasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita sudah menempuh 1 jam full lagu-lagu Glenn Fredly. Rest in peace. Terima kasih juga buat TikTok isuara.network. Ada yang udah masuk, ada cuma buat nonton, ada Igan, ada Wiwi, ada R, ada Gaps, ada si Igan nyari si Buluk mana pagi besok. Terus ada Rido, ada Kembar, dan buat sahabat suara yang udah cerita-cerita unek-uneknya juga di nomornya Iswara di WhatsApp. Thank you so much. Kita akan ketemu lagi besok di hari Jumat. Pada tidur, istirahat, dan semoga semua mimpi indah ya. Ditutup oleh Rich Brian. This one is Edamame. Bye-bye.

0: 2015 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Apa? Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15
2: semangat yuk gitu.
1: Semangatnya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus

Isuara. Isuara. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJM TV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.